0: Exato.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai ayat berapa? Ayat 13 surah An-Naba ya. Alhamdulillah kita hampir menyelesaikan juz amma. Alangkah bahagianya apabila kita juga sudah sedikit demi sedikit menghafalnya.

Mu'si, si, sad ya, jangan disamakan dengan sin. Makhrajnya sama. Makhrajnya adalah ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ya. Dengan nafas dan suara yang keluar melalui antara gigi atas dan bawah. Mu'si, si. Giginya ketemu ya, si. Ya, giginya mesti ketemu, karena suara dan nafas itu keluar melalui celah-celah antara gigi atas dan bawah. Si. Kalau giginya tidak ditemukan maka akan jadi sa, sa, sa. Berlaku untuk huruf zai, beli sad dan sin, karena kharaj. Ya, tarful lisan ma'a as-sanaya as-sufla. Kita ulang lagi.

Ya. Ingat huruf tha itu nempel. Harus nempel. Kalau enggak nanti akan jadi huruf sin.

Ulang. Ya. Ikhfa itu caranya pengucapannya itu ketika kita mendengungkan itu kita bersiap-siap untuk mengucapkan makhluk.

0: ketika kita mendengungkan itu kita bersiap-siap untuk mengucapkan makhraj huruf yang akan ya mengucapkan. Jadi posisi makhraj kita itu sudah mau mengucapkan huruf yang akan dibaca. Misalnya yunfakhu, dekatkan bibir bawah dengan gigi atas karena itu makhrajnya fa. Jadi bibir bawah ini udah dekat ke gigi atas. Yunfakhu. Gitu ya. Antum. Tolong ya.
1: Yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. وفتحت السماء فكانت أبوابا
0: bukan wafutihatis itu ya, wafutihatis ya, wafutihatis sama fakanat abwaba ya, bukan wafutihatis sama ya. Tapi wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Kita ulang lagi.
1: Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: itu taknya diberikan sifat hamas
1: fakanat saraba fakanat saraba. وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: Ya.
1: إن جهنم كانت مرصادا.
0: Mirs itu ditebalkan ya. Ini pengecualian. Mirsada itu pengecualian. Yaitu apabila ada ra sukun setelahnya itu huruf-huruf yang tebal seperti sad, seperti ta, qirtas, qirtas ya. Ini adalah apa? Contoh di sini adalah mirsada. Itu dibaca tegak, bukan mir, mir soda, tapi mir soda. Walaupun sebelumnya adalah kasrah, maka dibaca tebal karena setelah dari huruf ra yang bersukun adalah huruf yang tebal, yaitu huruf soda. Kita ulang lagi.
1: Inna jahannama kanat mir soda. Ayo.

0: Perhatikan ya, kayak huruf tha, ya, huruf tha, huruf zal, huruf dho, ini makhrajnya sama. Ini harus benar-benar diletakkan ujung lidahnya pada ujung gigi seri atas. Kalau enggak nanti jadi sinat, labisina, labisina. Malah di suatu tempat di Sulawesi ya, di Sulawesi, ustaz, ustaz, bukan sekadar ustaz, malah jadi ustaz pakai sin, ustaz. Ya, itu perubahannya orang Indonesia bermacam-macam. Ustaz kalau di sana ada ustaz, ya, ada ustaz, ada hafiz. Hafiz Indonesia jadi apa? Hafiz, hafiz. Akhirnya tersebar di orang Indonesia hafiz, ya, hafiz. Kalau orang Jawa apa? Hafid, hafid. Jadi dal. Sampai manggil ustadznya apa? Tat. Manggil ustadznya apa? Tat, tat. Tat. Ya. Ada yang malas sambil malasnya sat sat. Gitu ya. Ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita mengajari harus ditekankan dengan benar. Didatangkan sifat-sifatnya. Kita lanjutkan. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: Jangan berda, ber. Kalau ber itu tipis. Ber, berda. Jadi gini, nebelkan huruf itu dengan cara pangkal lidahnya itu antum naikkan. Coba antum bilang A.
1: A.
0: A. Semuanya bilang A. A.
1: A.
0: Lidahnya gimana pangkalnya? Turunkan. Turun ya. A. Lidahnya itu turun semua. Gini. Kalau O.
1: O.
0: O.
1: O.
0: Pangkal lidahnya naik. A O. Iya kan? Anda merasakan enggak perubahan pangkal lidahnya? Kalau A dia turun gini. A, coba.
1: A.
0: O.
1: O.
0: O.
1: O.
0: Pangkal lidahnya naik.
1: O.
0: Ya, itu kayak sini. Mir. Coba mir.
1: Mir.
0: R.
1: R.
0: Aw.
1: Aw.
0: Dilatih lidahnya. Dengan apa? Ya. Dengan riyadhatun ri'im bifaqihi, kata Al-Imam Ibnu Jazari, dengan apa? Melatih lidah, riyadhah. Ya, riyadhah. Jadi latihannya seseorang bifaqihi, dengan rahangnya. Bifaqihi itu maksudnya dengan lisannya. Ya. Fak itu artinya rahang, rahang kita ini. Rahang atas dan rahang bawah. Ya. Melatih ini. Maksudnya yaitu kita melatih lisan kita. Kita melatih makharijul huruf kita. Kita melatih anggota pengucapan kita. Dan itu mudah. Karena apa? Kata orang Indonesia lidah tidak bertulang, ya, jadi nggak capek, nggak capek. Tak terasa kalau kita ngobrol 1 jam terasa ringan ya. Untuk melatih zal zal sa ini nggak sempet.

untuk melatih makharijul huruf yang di sana dengannya ayat-ayat Allah itu bisa dikumandangkan, bisa dibaca dengan baik dan benar, kita enggak sempat. Sampai oleh Al-Imam Ibnu Jazari apa? Disebutkan, ya. Cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah dengan riyadatun mri'in wifaqihi, dengan seseorang itu melatih lisannya mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ya, salah satu diantaranya ya dengan duduk di majelis seperti ini, diingatkan lagi benar, seperti itu kondisinya. Itu disampaikan beliau ratusan tahun yang lalu. Tadi sampai mana tadi? Iya. Kalau mirsada tadi itu menyelisih kaidah yang aslinya ya. Itu ra sukun sebelumnya kasra itu tipis sebenarnya. Cuman karena kondisinya dia setelah ra sukun ada huruf yang tebal, yaitu huruf sad, maka ra-nya ditebalkan. Ini kondisi khusus. Ya, kondisi khusus. Berada di dalam satu huruf satu kata. Ya, di dalam satu kata maka dibaca dengan tebal. Kita baca sekali lagi untuk la yadzuku. Kalau bardau itu adalah bukan bardau tapi bardau.

0: Ya. Tadi ada teman kita di sini yang membaca illa hamimaw wa ghasaqo. Ya, kalau memang ada dalam riwayat yang lain dibaca seperti itu, tapi kalau antum sedang membaca qiraahnya Al-Imam Hafiz ya an 'Asim, maka itu kurang tepat ya. Kalau riwayatnya Al-Imam Warsh an Nafi', itu dibaca wa ghasaqo gitu ya. Jadi ada ya, tadi antum tadi baca wa ghasaqo.
1: Illa hamimaw wa ghasaqo.
0: Ya benar ya. Ana tak kaget tadi. Antum kok baca pakai riwayatnya Imam Warsh. Hebat banget ya. Iya. Tadi yang pertama janji juga antum baca nih. Pakai riwayatnya Imam Warsh. Wa futihati sama antum wa futihati sama. Anak kaget juga. Antum kok tahu ini? Pakai riwayatnya Imam Warsh. Ya itulah orang Indonesia kadang-kadang yang fathah yang enggak di tasydid, dibaca tasydid ya. Yang tasydid enggak dibaca. Ya sedikit tahu aja. Walaupun kita belum mungkin enggak akan sempat belajar ya. Tapi sedikit tahu aja. Kita ulang lagi ya. Il

0: Ya, sampai ayat ke-30 ya. Insyaallah akan kita teruskan pada apa? Pada pertemuan berikutnya. Nah, ini tadi sambil kita membaca ada ditemui beberapa kesalahan. Nah, itu kita perbaiki dan kita latih terus. Oh, aku tadi salahnya ayat ke-19. Tadi salahnya ayat yang ke tadi ayat ke-19 dibaca wa futtihatis. Nah, itu. Malah dapat faedah riwayatnya apa? Imam Warasy. Gitu ya. Illa hamimaw wa ghasaqo. Itu juga riwayatnya Imam Warasy. Ini enggak boleh dicampur ya. Kalau dibaca di daerah kita di saat anak-anak orang-orang pada menghafal dengan riwayatnya Al-Imam Hafiz an Asim, semestinya bisa ngingetin kita nanti. Gitu ya. Di daerah ini Maghrib Maroko, di Maroko, Aljazair. Masih. Dulu di zamannya menjadi menjadi qiraat yang diikuti oleh banyak orang. Qiraatnya Al-Imam Warasy. Bahkan qiraatu ahli Madinah itu adalah qiraatnya ini, qiraat Al-Imam Nafi'. Jadi gurunya Imam Warasy yaitu Al-Imam Nafi' itu qiraatnya penduduk Madinah. Gitu. Beliau mempunyai dua murid yang terkenal yaitu Al-Imam Warasy dan Al-Imam Qolun. Kalau Qolun dibaca di daerah Libya. Di daerah Libya. Sekarang yang paling banyak dipakai yaitu qiraatnya Al-Imam Hafiz An-Nasim. Paling banyak dipakai oleh penduduk dunia. Gitu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ada di Maroko. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas itu bilang kira atau ahli Madinah sunnah. Dia Imam, dia yang belajar sama Imam Malik. Dia satu sezaman. Imam Malik bahkan belajar kira apa Imam Malik. Dia ahli sekarang jadi minoritas di daerah Maghrib. Bahkan ada orang Libya pernah ke Indonesia ikut kita di Rembang. Itu baik. Dia hafal Quran qiraatnya qolun. Pernah imami salat kan lain. Kalau Imam Hafiz punya dua murid, Syu'bah sama Imam Asimnya dua murid yang terkenal yang Yeah.

0: Terima kasih Bang, pokoknya
1: iya, sudah kelahiran. Kita semuanya gratis ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran durusul lughah al-arabiyah li ghairin natiqina biha al-mujallad al-thani. Pelajaran durusul lughah untuk penutur asing non-Arab, dan kita berada pada jilid yang kedua, tepatnya pada ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Dan alhamdulillah kita telah memasuki halaman yang ke-40, yaitu pada latihan yang ke-8. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ada dua bentuk istifham, ada istifham musbit dan ada istifham manfi. Istifham itu adalah pertanyaan. Sehingga di sini ada istifham musbit yang berbentuk positif. Ya, pertanyaan yang berbentuk positif seperti pada contoh di sini disebutkan halaman 40, bisa dilihat pada latihan yang ke-7. Afahimta darsa ya aliyu? Afahimta darsa ya aliyu? Ini istifham musbit, berbentuk positif. Tidak ada penafian. Apakah engkau atau apakah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Adapun cara menjawabnya, di situ ada di sebelah ada dua kalimat. Kalau kita setuju dan mengatakan iya,

0: saya memahaminya, artinya saya memahami pelajaran tersebut, maka kita jawab na'am fahimtuhu. Na'am fahimtuhu. Iya, saya telah memahaminya. Ya. Di sini menggunakan dhamir atau kata ganti pada maf'ulun bihi. Fahimtuhu. Di sini ada tiga unsur. Fahima fi'il atau predikat, ada tu di situ, tu di sini sebagai apa? Fa'il subjek, dan ada hu yaitu maf'ulun bihi objek. Dari kata fi'il fahima, dari kata fahima. Namun ketika bersambung dengan dhamir tu menjadi fahim. Mimnya sukun, fahim tu hu. Jangan dibaca fahima tuhu, tidak. Fahima sama dengan syariba ketika bersambung dengan dhamir tu atau ta, ti, itu berubah menjadi huruf terakhirnya berubah menjadi sukun. Syarib tu, fahim tu, fahim ta, fahimti, syaribta, syaribti, syaribtu. Akala menjadi akaltu, akalta, akalti. Huruf ketiga atau huruf terakhir itu menjadi sukun. Dakhala, ada tiga huruf. Ini fi'il, madhi. Dakhala, ada huruf dal, huruf dal, huruf kha, dan huruf lam. Ada tiga huruf. Huruf terakhirnya mana? Lam. Ketika bersambung dengan dhamir, bersambung dengan dhamir, dalam hal ini adalah fa'ilnya, baik itu ta, ti, atau tu, maka lamnya berubah menjadi sukun. Dakhala menjadi dakhaltu, dakhalta, dakhalti. Dan ini bisa dikiaskan, waqis alal baqi. Kiaskan dengan fi'il-fi'il yang lain. Kharajtu, kharajta, kharajti. Nah, seperti itu, Pak. Jadi di sini adalah fahima, tu, dan hu. Fahima itu fi'il, tu itu fa'il, hu itu maf'ulun bihi. Artinya saya telah memahaminya. Na'am fahimtuhu. Kemudian ketika Ali belum atau tidak memahami pelajaran, maka bagaimana cara menjawabnya yang benar? Ibarah, ungkapan yang pas dalam bahasa Arab, yaitu la ma fahimtuhu. Afahimta darsa ya Ali? Apakah engkau telah memahami pelajaran wahai Ali? Ya. La ma fahimtuhu. Tidak, saya tidak memahaminya. Harus tambahkan ma nafiyah. Ma nafiyah. Ya, kalau kita cuma mengatakan la fahimtuhu, ini ada kontradiksi nanti. Apakah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Tidak. Oh, saya sudah paham. Seperti itu kurang lebih. Jadi harus ada ma nafiyah. Tidak, saya tidak memahaminya. Ini fungsinya ma nafiyah. Kemudian yang kedua adalah ada istifham manfi yang berbentuk negatif disertai dengan nafi di situ. Ada penafian. Ama, ada ma nafiyah. Ini bukan ma istifhamiyah. Bukan ma yang bermakna apa, tetapi ma yang bermakna tidak. Atau bisa kita artikan bukan. Sini. Sehingga ama fahimta darsa ya Aliyu, bukankah, bisa kita artikan seperti itu. Bukankah engkau telah memahami pelajaran wahai Ali? Atau tidakkah engkau memahami pelajaran wahai Ali? Ini kan bentuk pertanyaan, istifham. Kalau Ali memahami pelajaran, maka cara menjawabnya bagaimana? Bala fahimtuhu. Tentu, aku telah memahaminya. Aku telah memahaminya. Kalau misalnya Ali ternyata tidak memahami pelajaran, maka kita jawab na'am, iya saya tidak memahaminya. Na'am ma fahimtuhu. Na'am ma fahimtuhu. Karena kan di sini tadi ada nafi ya, diawali dengan nafi, penafian. Tidakkah kamu atau bukankah kamu, seperti itu. Tidakkah kamu memahami pelajaran wahai Ali? Iya, tidak, gitu maksudnya. Na'am. Iya. Aku tidak memahaminya. Sehingga jangan sampai tertukar. Makanya pada latihan yang ke-8 fungsinya atau tujuan al-hadaf dari latihan yang ke-8 adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita pada latihan yang ke-7. Ya, kita masuk pada latihan yang ke-8. Hati as'ilatan munasibatan lil ajwibati al-atiyati. Hat, kita telah jelaskan, datangkanlah ya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka katakanlah ya Muhammad, datangkanlah dalil-dalil kalian, burhan, bukti-bukti kalian. Itu hat. Hatu. Di sini hati as'ilatan munasibatan, datangkanlah pertanyaan. Pertanyaan yang cocok, yang relevan, yang sesuai bagi jawaban-jawaban berikut ini. Maksudnya apa? Dari 1 atau nomor 1 sampai nomor ke-7 itu ada jawaban yang telah disediakan, tinggal kita membuat pertanyaan. Pertanyaannya. Nah, contohnya nomor 1 di sini ada jawaban na'am syaribtu. Na'am syaribtu. Kira-kira pertanyaannya di sini apa? Asyarib tasyaya, bisa seperti itu. Asyarib tasyaya au asyarib tal qahwata, asyarib tal ma'al barida. Boleh seperti itu. Na'am syaribtu. Iya, saya telah minum. Sehingga nomor 1 di sini asyarib tal ma'a ya Khalidu. Asyarib tal ma'a ya Khalidu. Atau bisa juga asyarib tisyaya ya Khadijatu. Seperti itu. Apakah engkau telah meminum teh wahai Khadijah? Asyarib tisyaya ya Khadijatu. Na'am syaribtu. Iya, saya telah meminumnya. Nah, berikutnya nomor 2, tafadhol Pak, yang mau mencoba memberikan atau membuat pertanyaan. Fadhol Pak.
1: Akatabta darsa ya Ali.
0: Akatabta darsa ya Ali. Naam. Artinya Pak?
1: Apakah kamu telah menulis pelajaran?
0: Naam. Apakah kamu telah menulis pelajaran wahai Ali? Jawabannya naam, katabtu, iya, aku telah menulis. Naam, ahsantum. Kembali, kita lanjut nomor 3. Ya, di sini. Ya, sebelum kita lanjut, Pak, ini istifham kira-kira. Istifham musbit atau istifham manfi? Berbentuk positif atau negatif? Negatif. Istifham manfi. Kenapa? Ada huruf bala. Jadi bala itu huruf. Perhatikan Pak, sebelum kita lanjut faedah selingan. Dalam bahasa Arab itu ada huruf itu terbagi menjadi dua. Huruf terbagi menjadi dua. Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Kalau huruf mabani itu yang kita hafal dengan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu huruf mabani. Kalau yang dimaksud di sini bala, kenapa dikatakan huruf? Nah, dia masuk pada kategori huruf ma'ani. Huruf ma'ani seperti ini bala. Termasuk kita sering dengar ada huruf jar. Huruf jar, kan gitu, Pak. Kenapa dikatakan huruf? Iya, dia huruf yang memiliki makna. Seperti fi ini dikatakan huruf, bermakna dzarfiyah. Di, ala ini juga huruf. Tapi bukan huruf mabani yang dimaksud. Huruf ma'ani. Sehingga bisa dibedakan, di sini ada huruf mabani dan ada huruf ma'ani. Ini huruf ma'ani, bala. Ya. Dia dinamakan huruf. Tapi kategorinya jenis yang kedua yaitu huruf ma'ani. Fi. Kemudian di sini hamzatul istifham. Ma, ini juga huruf semua ini. Hal, ini huruf juga. Artinya apakah? Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Hal ini huruf. Ya, sehingga huruf itu ada dua, huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu yang memiliki makna. Kalau huruf mabani itu enggak punya makna kecuali harus tersusun dari beberapa huruf ini. Ya. Fadal, Pak, nomor 3. Ama ra'aital qamaru atau qamari? Ama ra'aital qamari. Qamari. Nah, kita lihat dulu. Ra'aita. Ra'aita dari kata ra'a bersambung dengan tu. Ta fa'ilnya. Kalau melihat itu kira-kira butuh objek atau tidak, Pak? Kalau duduk, saya sedang duduk, itu kan tidak butuh objek. Saya telah berdiri, ini tidak butuh objek. Tetapi ada fi'il atau kata kerja yang harus ada objeknya. Melihat, ini kira-kira butuh objek atau tidak, Pak? Butuh objek. Nah, sehingga mana objeknya? Kalau misalnya kita baca ama ra'aital qamari. Nah, di sini mana objeknya di sini? Gak mungkin al-qamari jadi objek. Kok bisa? Karena objek itu harokatnya fathah. Ya, Pak? Qamaro. Nah, iya. Gak ada huruf ra dalam bahasa Arab. Ro. Amaro aital qamaro. Terus jawabannya gimana, Pak? Bala ra'aituhu. Berarti ini muhadatsahnya, percakapannya di siang atau di malam hari, Pak? Malam, ya. Nah, malam. Ama ra'aital qamara ya Utsman, mungkin seperti itu. Apakah tidakkah kamu melihat bulan, wahai Utsman? Jawabannya, Pak? Bagaimana jawabannya? Ama ra'aital qamara ya Utsman? Bala ra'aituhu. Tentu saya telah melihatnya. Tentu saya telah melihatnya. Bala itu kita artikan tentu. Saya telah melihatnya. Hu kembali ke mana berarti, Pak? Ra'aituhu. Hu kembali ke bulan, al-qamar. Al-qamar. Sehingga menggunakan hu, bukan ha. Kalau ana ganti ama ra'aita asy-syamsa ya Talhatu, bagaimana jawabannya, Pak? Na'am, ahsantum. Bala ra'aituha. Ha, kembali ke asy-syamsu, matahari. Sehingga di sini letak luasnya dan kayanya bahasa Arab. Kalau kita nya itu kan bisa ke benda, ke laki-laki, ke perempuan. Itu rumahnya fulan, itu rumahnya fulana. Kan nya sama antara mudzakkar wa muannats. Itu dalam bahasa kita. Tapi kalau ya, Pak? Al-qamara mudzakkar. Asy-syams yang muannats. Iya, muannats. Bisa dilihat lagi di jilid 1. Ya, meskipun enggak ada ta' marbutonya. Enggak ada ta' marbuto. Jadi seperti qidrun. Qidrun. apalagi ainun. Ainun ini enggak ada tamarbuto di situ. Ya mungkin yang kita tahu sayyaratun, sa'atun, ada tamarbutonya, itu muannats, itu jelas. Tapi ada beberapa kata yang tidak pakai tamarbuto namun dia muannats. Atau juga mungkin kalau nama wanita, jelaskan ya, Zainabu, ini kan muannats jelas. Tapi ada di sana kata yang tidak ada tamarbutonya, bukan juga nama perempuan, tapi dihukumi muannats. Itu ainun, udhunun. Kalau udhunun, iya betul, udhunun juga. Kemudian apa lagi? Rijulun. Apa rijulun? Kaki. Itu mu'annas semua. Yadun. Nah, yadun itu mu'annas. Termasuk syamsun, rihun. Apa lagi? Rihun. Apa pak? Su'adu. Ini nama perempuan. Ya tadi, termasuk qidrun. Nah, itu semua dihukumi mu'annas. Termasuk hamilun. Hamil wal murdi'. Hamil itu orang yang hamil, wanita yang hamil. Karena enggak mungkin laki-laki hamil. Ya, meskipun di situ enggak ada tamarbuto, hamilatun. Enggak pakai tun. Hamilun itu wanita yang sedang hamil, atau murdi', murdi'un, wanita yang sedang menyusui, bukan murdi'atun, tidak, tapi murdi'un. Al-hamil wal murdi', ini juga dihukumi mu'annath. Naam. Ama ra'aital hamil, apakah kamu melihat wanita yang sedang hamil? Naam ra'aituha, itu pakainya ha gitu. Ama naam bala ra'aituha, tentu saya telah melihatnya, pakai ha, meskipun di situ alhamila, bukan alhamilata. Alhamil dan almurdi' itu kosakata yang khusus untuk wanita, karena yang bisa hamil dan bisa menyusui hanya wanita. Itu ada beberapa memang kata tidak pakai tamarbuto, bukan nama wanita, tetapi dihukumi mu'annas. Berikutnya nomor 4, fadhal pak, yang mau mencoba. Nah, ini mau coba pak? Iya, sebelum kita atau sebelum dijawab, ini isim atau istifham musbit au manfi. Istifham musbit. Kita coba. Fadhal pak, apakah benar istifham musbit? Bukan pak. Ya, ini direvisi. Ya, istifham manfi. Dari mana pak kita bisa tebak ini istifham manfi berbentuk negatif? Naam, ada ma di situ. Naam ma. Jadi dia ada ma nafiyah. Dia jawab naam, tetapi ada manafiyah, sehingga di sini adalah istifham manfi. Fadhal pak, bisa dibuatkan pertanyaan yang sesuai.
2: Ama qara'tal hadzal kitaba fi baladi? Na'am. Ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi?
0: Na'am. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi atau fi baladik? Naam, gitu Pak ya. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika ya Aliyu misalnya, atau ya Utsmanu. Saya ulangi, ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika ya Aliyu. Apakah atau tidakkah kamu telah membaca kitab ini di negaramu? Jawabannya naam. Naam. Ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Iya, saya tidak membaca kitab ini di negaraku. Ya, saya tidak membaca kitab ini di negaraku. Jelas Pak ya? Pertanyaannya adalah ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika ya Aliyu, apakah atau tidakkah kamu membaca kitab ini di negaramu wahai Ali? Ali menjawab, na'am ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi, iya saya tidak membaca kitab ini di negaraku. Nyambung Pak ya? Nyambung insyaallah. Kita lanjut nomor 5. Fadal Pak.
1: Ama sami'tal adhana ya Ali?
0: Ama sami'tal adhana ya Ali?
1: Bala sami'tul adhana.
0: Naam, bala sami'tul adhana. Bala sami'tul adhana. Fadal Pak, tarjim. Ama sami'tal adhana ya Ali? Ada ma-nya Pak? Manafia?
1: Tidakkah?
0: Naam.
1: Apa tidak? Tidakkah kan?
0: Tidakkah? Boleh? Bukankah?
1: Engkau telah mendengar azan wahai Ali.
0: Tidakkah atau bukankah kamu telah mendengarkan azan wahai Ali? Jawabannya? Naam, tentu. Bala sami'tul adhana. Tentu aku telah mendengar adhan. Naam, santum barakallahu fikum. Wadih, jelas insyaallah. Kita lanjut pada nomor yang ke-6. Fadal Pak yang mau mencoba membuat pertanyaan pada nomor yang 6.

0: فضل. أسامي سامي أسامعت أسامعت أسامعت الأذان يا محمد. نعم نعم ما لا ما سمعت الأذان. أحسنت. أسامعت الأذان gitu ya. أسامعت الأذان لا ما سمعت الأذان. Apakah engkau telah mendengarkan azan? La ma sami'tul adzana. Tidak, saya tidak mendengarkan azan. Kemudian nomor 7 terakhir. Lagi. Fadal. Adarabta hadzal walada. Naam, adarabta hadzal walada? La, ma darabtu hadzal walada. Naam. Adarabta hadzal walada? Apakah kamu yang telah memukul anak ini? Itu maksudnya. Adarabta hadzal walada? Apakah kamu yang telah memukul anak ini? La, ma darabtu hadzal walada. Tidak, saya tidak memukul anak ini. Atau bisa kita singkat, la ma darabtuhu. La ma darabtuhu. Sehingga hu kembali ke al walada. Sama seperti tadi, bala sami'tul adzana. Bala sami'tuhu. La ma sami'tul adzana. La ma sami'tuhu. La ma darabtu hadzal walada. La ma darabtuhu. Bisa kita singkat dengan menggunakan domir, kata gantinya. Nah, kita selesai dari latihan yang ke-8. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Yang mana, Pak? Nomor 1.
1: Itu kan bisa untuk mudzakkar muannats saja.
0: Syaribtu. Syaribtu boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannats. Ini semuanya boleh. Ini semuanya boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannats. Kalau dhamir tu ana itu digunakan untuk mudzakkar dan untuk muannats. Digunakan untuk mudzakkar dan untuk muannats. Jadi kalau semisalnya ya, nomor 1 itu ana katakan asyarib tasyaya ya aliyu, naam syaribtuhu. Ini benar. Asyarib tasyaya ya aliyu, apakah kamu telah meminum teh wahai Ali? Naam syaribtu, iya saya telah meminumnya. Kemudian opsi yang kedua bisa juga berbentuk muannats, asyaribti. Asyaribtil ma'a ya khadijatu. Asyaribti al ma'a ya khadijatu. Apakah engkau telah meminum air wahai Khadijah? Naam syaribtu, iya saya telah meminumnya. Sehingga tu itu bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Berbeda dengan ta. Ya, syaribta itu anta, laki-laki, tidak boleh perempuan. Kalau perempuan itu menggunakan ti, syaribti, anti. Itu. Objeknya ya, objeknya itu tergantung nanti. Misalnya, maksudnya tidak terpengaruh, Pak?
1: Asyaribtu.
0: Saya. Asyaribtu saya. Asyaribta
1: saya.
0: Asyaribti
1: saya juga.
0: Iya, bebas.
1: Sayanya tidak terpengaruh dengan muannatsnya.
0: Enggak terpengaruh dengan muzakkar muannatsnya. Sesuatu yang berbeda, berpisah lah. Iya. Ya. Asyarib til kahwata. Kan ada juga kan yang minum kopi kan ya. Enggak mesti laki apa ya. Asyarib til kahwata. Itu boleh juga. Apakah kamu telah meminum kopi ya Khadijah? Ya. Wahai Khadijah. Jadi tidak ada kaitannya antara objek dan subjek di sini. Maf'ulun bi dan fa'il. Dalam hal apa ya terserah. Mau pakai saya, mau pakai qahwa, baik itu dia muzakkar ataupun muannas, asyarib tal qahwata, asyarib til qahwata, boleh. Ada lagi, Pak? Nah, intinya apa kesimpulannya dari latihan ini? Kesimpulannya adalah bagaimana tariqah, uslub, cara mengungkapkan dalam bahasa Arab ketika kita sedang bertanya. Sehingga nanti, Pak, ketemu di luar ada anak-anak menangis ini. Ya, sekumpulan anak-anak, ada satu anak-anak yang nangis. Satu anak nangis. Ya, tadi sudah disebutkan oleh muallif. Nah, adarabta hadzal walad? Ya. Itu ada satu atau dua ya? Dua anak aja ya, biar lebih enak. Ada dua anak, yang satunya nangis. Nah, kita lewat. Kita tanya yang tidak menangis ini. Adarabta hadzal walada? Kamu yang pukul anak ini. Kan gitu. Adarabta hadzal walada? Terus dia jawab, "La, ma darabtu hadzal walada." Tidak, bukan saya yang memukul anak ini. Tapi jatuh sendiri dari sepedanya, misalnya. Sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di luar sana ada orang yang masya Allah masih usia 5 tahun kurang lebih, itu bahasa yang digunakan bahasa Arab. Jadi ayahnya itu betul-betul mengajarkan dia, dilihatkan sama dia, gagang pintu, diajarkan diulang-ulang. Apa bahasa Arab?

Jadi ayahnya itu betul-betul mengajarkan dia, dilihatkan sama dia, gagang pintu, diajarkan, diulang-ulang. Apa bahasa Arabnya? Miqbab, miqbab. Sampai anak itu bisa melafadzkan dengan bahasa Arab. Lancar, seperti orang Arab nih. Fasih. Ya, karena pembiasaan dari sejak kecil. Mungkin lebih lancar daripada kita bahasa Arabnya. Nah, itu karena tadi, tatbiq. Menerapkan dan mempraktekkan langsung bahasa Arab itu. Ya, sama seperti kita mungkin bahasa Indonesia lancar karena bahasa dari kecil. Bahasa Jawanya medok atau lancar karena diterapkan dari kecil. Nah, sekarang kita mau terapkan bahasa Arab. Bagaimana caranya? Nah, sesama kita yang sedang belajar ini, la natakallam illa al-arabiyah. Tidaklah kita berbicara kecuali dengan bahasa Arab. Ana sudah mulai terapkan dengan beberapa mudarisin. Kalau ketemu ya pakai bahasa Arab. Ana sampaikan di awal, ana mau latih bahasa Arab ana. Nah, sehingga kita terbiasa mendengarkan bahasa Arab. Ada kosakata yang tidak kita ketahui dari teman kita, tanya, apa maknanya ini? Ma mana hadhil kalimah? Ma makna hadhil kalimah? Apa artinya dan makna kata ini misalnya? Gitu, Pak. Dan bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia yang kita apa namanya? Kita Arabkan. Bukan bahasa Indonesia yang kita Arabkan. Misalnya, hati-hati di jalan ya akhi. Apa bahasa Arabnya hati, Pak? Qalb. Makanya ada qalbun marid, hati yang sakit kan? Qalb. Kita katakan qalb qalb fit tariq. Hati-hati di jalan. Entah. Nah, itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Tapi kita harus tahu juga bagaimana cara orang Arab mengungkapkan hati-hati di jalan. Ya, misalnya intabih fit tariq. Intabih. Hati-hatianlah di jalan gitu. Intabih fit tariq. Nah, mungkin itu sampai di sini. Al-Ustaz Muhammad Baroja hafizahullah telah berada di Masjid Al-Huda. Naktafi bihadzal qadar. Semoga yang singkat dan sedikit ini bisa wawasan kita dan menambah semangat kita untuk belajar kemudian menerapkan bahasa Arab ini. Tujuannya agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Thank you.

Kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari, hari Ahad, tanggal 25 Safar 1448 Hijriah. Kita sedikit melanjutkan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurang di sini adalah berkurangnya kesempurnaan iman tersebut. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal adillati aydah, dan di antara dalilnya juga, hadithu Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa naimun thumma ataituhu wa qad istayqadha. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, dan di antara dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu berkurang atau iman itu berkurang dengan kemaksiatan, yaitu berkurang kesempurnaan iman, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan thawbun abyad, pakaian putih. Dan pakaian yang berwarna putih, gamis atau yang lainnya, ini adalah warna yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, yang kemudian menjadi sunnah fi'liyah dan juga sunnah al-qawliyah, sunnah yang dilakukan oleh beliau dan juga sunnah yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa na'im, beliau mengenakan, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mengenakan pakaian putih dan dalam kondisi beliau tidur. Tsumma ataituhu, kemudian ketika saya datang, wa qad istayqadha, beliau sudah terbangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Maka tidak ada seorang pun, kata beliau alaihi salatu wassalam, baru bangun dari tidurnya, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ia meninggal di atas ikrar kalimat tauhid tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali pasti ia masuk ke dalam al-jannah. Qultu, maka aku bertanya kepada beliau, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, walaupun hamba tersebut berzina dan mencuri ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in saraka, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraka, wahai Rasulullah, benar nih, walaupun hamba tersebut akan masuk jannah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka, iya, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Qultu, aku ulangi yang ketiga kalinya, wa in zana wa in zana wa in saraka, betul Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraka ala raghmi anfi Abi Dzarrin,
walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Fahada minal adillati ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Nah, ini hadis ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa seorang yang beriman itu la yakhruju minal iman, tidak sekonyong-konyong keluar dari keimanannya birtikabil kabirati wabil ma'asi, semata-mata pelanggaran dia terhadap dosa besar, semata-mata ia melakukan berbagai kemaksiatan. Wa innama yakhruju minha bil kufril wadih. Wa innama yakhruju minha bil kufri al wadih. Dia itu hanya bisa keluar dari lingkup keislamannya, dari agama Islamnya, bil kufril wadih, hanya dengan kekufuran yang benar-benar nampak jelas, bukti yang benar-benar tidak bisa disangkal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni, la yaghfiru dengan fi'il mudhari', bermakna apa? Bermakna terus menerus. Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni ayushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Jalla wa Ala masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fasyirku la yughfar. Maka kata Syekh Rabi' rahimahullah, maka kesyirikan itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Kata beliau, wa maduna dzalika minal ma'asi fayata'allaqu bimasyiatillahi azza wa jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan level dosanya itu, maka semuanya dosa-dosa tersebut berkaitan dengan masyiatullah, berkaitan dengan kehendak Allah azza wa jalla. Insya'a afa anhu, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dosa yang mana, Pak? Dosa yang di bawah kesyirikan. Wa insya'a azzabahu bidzambih, dan apabila Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa hamba tersebut dengan dosanya. Maka kembali kepada keputusan Allah dan kehendaknya. Tsumma la budda minal afwi. Kemudian tadi ya, pertama, kalau hamba itu mau diampuni oleh Allah, maka akan Allah ampuni, tidak akan disiksa. Atau yang kedua, Allah pilih, jika Allah menghendaki Allah menyiksa hamba tersebut, maka akan Allah siksa. Tapi yang jelas setelah itu, entah diampuni, dimaafkan, ataukah disiksa, ujung hasil akhirnya si mukmin tersebut yang melanggar dosa-dosa besar, ujungnya kata Syekh, minal afwi, pasti akan dimaafkan. Iya. Selama iman itu masih ada di dalam hatinya, masih bercokol di dalam sanubarinya, labudda minal afwi, pasti akan diampuni oleh Allah. Wala budda minal khuruji minan nar, dan pasti akan Allah keluarkan dari neraka. Hadha huwal haqqul ladzi dalla alaihi alkitab was sunnah. Inilah al-haq yang diperkuat dan ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Seorang mukmin dengan dosanya bukan habis begitu saja keimanannya, tetapi berkurang. Kalau berkurang iya, tapi kalau habis secara total enggak. Semata-mata dengan maksiat. Habis total semua amalannya, habis hilang keimanannya hanya dengan apa? Al-kufur al-wadih, dengan kekufuran yang begitu jelas. Kekufuran yang benar-benar gamblang.
Taib. Fallahu ta'ala yakulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassarik wassarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang pencuri, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatannya, nakalam minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah jalla wa'ala. Wa yaqulu, dan Allah jalla wa'ala juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka az-zaniyah atau az-zaniyah, penzina wanita, waz-zani, dan juga pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 cambukan. Nah, kalau apa? Kalau keduanya ini belum muhsan, atau mohon maaf, statusnya bukan muhsan, yaitu orang yang belum menikah, belum terjaga. Orang itu kalau dikatakan muhsan dari hasana, hasan itu kan terjaga, terbentengi, terlindungi. Terlindungi dari perbuatan fahisyah, terlindungi dari perbuatan kotor, dengan apa? Dengan pernikahan yang ia jalani. Itu dikatakan muhsan. Nah, orang-orang yang belum menikah, maka dia belum muhsan. Maka hukumannya apa? Lebih ringan, dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah muhsan atau muhsanah, melakukan perzinahan dan terbukti dengan bukti yang syar'i dia melakukannya, maka ditegakkan hukum had padanya, dirajam sampai ia mati. Nah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai kalian terbawa kasihan di dalam penegakan hukum Allah jalla wa ala. Jangan merasa kasihan, ya sudah, hukum dia dalam rangka apa? Membersihkan dosanya. Ini hukum had, hukum pidananya. Kemudian kata Syekh, beliau menjelaskan dari dua dalil yang beliau sampaikan ini, falau kana murtaddan birtikabil kabirah, andaikan seorang muslim atau seorang mukmin itu sudah dihukumi murtad gara-gara melanggar dosa besar, gara-gara melakukan dosa besar, bi ayyakuna mustahilan lirtikabiha, kalau ia menganggap halal ya dosa yang ia langgar, fahuna ya'ti haditsun man baddala dinahu faqtuluh, maka di sini yang berlaku bukan dua ayat tadi, bukan dua ayat tentang penegakan hukum had, yang pencuri dipotong tangannya, yang pezina kalau belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bukan itu hukumannya. Maka hukumannya seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam berikut, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Nah, perintah beliau alaihi salatu wassalam kepada pemerintah muslim yang mengganti agamanya, faqtuluh. Tapi kan nyatanya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut bukan dibunuh, Pak. Tapi ditegakkan hukum had, menunjukkan apa? Status iman masih ada pada dia. Ya kan? Nah, kalau seorang muhsan atau muhsanah melakukan zina dan dianggap zina itu sebagai tindakan murtad, ya sudah, enggak perlu dirajam, Pak. Langsung aja dipenggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya, bukan dirajam. Dirajam itu biar dia tersiksa, merasakan penyiksaan untuk menghapus dosa-dosanya. Itu muslim, itu mukmin, itu muslimah, itu mukminah. Masih ada status iman dan masih ada status Islam pada orang yang melakukan dosa besar tersebut. Tapi kalau orang sudah murtad, ya enggak perlu diperlakukan demikian, langsung dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kenyataannya pencuri diapakan? Dibunuh. Dibunuh, Pak.
Iya, pencuri dibunuh. Hah, dibunuh atau dipotong tangannya? Di mana? Oh, di masa. Enggak, bukan. Ya, maksudnya ini yang ini kacamata adalah dalil-dalil syar'i, dalil syariat. Dipotong tangannya kan? Iya, apa ada hukum Al-Qur'an pencuri dibunuh? Enggak ada, dipotong. Menunjukkan apa? Menunjukkan si pencuri masih muslim. Si pencuri masih mukmin. Kan gitu. Maka dibersihkan dosanya dengan pemotongan tangannya dengan hukum had tadi ditegakkan. Kalau dia sudah kafir, ya enggak perlu dipotong tangannya, penggal lehernya, selesai. Gitu. Taib, idza kana murtaddan, kita simak penjelasan Syekh. Idza kana murtaddan wa qad qatala as-sahabatu man irtaddu tanfidzan li amri ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dia itu murtad, maka yang harus dilakukan pada orang-orang yang murtad ialah harus dibunuh sebagaimana dahulu para sahabat telah memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya kan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kan berbondong-bondong ini bangsa Arab, ya, orang-orang Badui di pedalaman, di pelosok-pelosok padang pasir itu pada murtad, rame-rame murtad. Maka ya, Ar-Rasul alaihi salatu atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Khalid ibnul Walid untuk mendatangi kem-kemnya mereka. Ya, memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Membunuh siapa? Membunuh nabi-nabi palsu. Ketika itu, dan golongan orang-orang yang murtad ini diutus, ya, para sahabat, nah, untuk memerangi mereka dan membunuh mereka semuanya, tanfidzan li amri Rasul alaihi salatu wasalam, dalam rangka melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ya, murtad kan, dibunuh, diperangi, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hukumnya? Ya, dibunuh. Lah, ini sekarang pencuri dibunuh apa enggak? Enggak. Allah enggak menyatakan dibunuh. Demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menyatakan untuk dibunuh. Wa hadhihi kulluha hujajun ala ahli al-ahwa'i wa barahin wa hujajun li ahli sunnati ahli al-wasat. ضد المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل ليس من الإيمان. Ini semuanya merupakan dalil-dalil dan argumennya Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum untuk melawan hujah-hujahnya Ahlul Ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dan inilah bukti-bukti serta argumen yang mendukung dan menguatkan Ahlus Sunnah Ahlul Wasat. Nah, Ahlul Wasat, orang yang pertengahan. Diddul Murji'ah, yang adil. Ya, bertentangan dengan prinsipnya kaum Murji'ah yang mereka meyakini innahu la yadurru ma'al imani dhanbun. Bahwasannya iman itu tidak akan rugi sedikit pun, walaupun tidak terugikan oleh dosa apapun. Ana ulangi, menurut kaum Murji'ah, iman itu tidak akan terugikan oleh dosa apapun. Nah, ya walaupun pelakunya murtad, kalau sudah beriman ini sudah enggak boleh diperangi. Walaupun sudah melakukan dosa apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta melakukan syirik, melakukan pemurtadan, ya, gak berpengaruh, gak berefek sama sekali kemaksiatan itu. Dan mereka menyatakan wal amalu laysa minal iman, dan mereka menyatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi kalau kita sholat, puasa, apalagi pak, zakat, haji, itu enggak masuk dalam ranah iman menurut mereka.
Waddidul khawarij, dan inilah hujah-hujah, argumen-argumen ahlu sunnah yang bertentangan dengan akidah dan keyakinannya al-khawarij al-ghulah, al-khawarij yang is ekstrim, wal-mu'tazilah dan kaum mu'tazilah, alladzina yukhrijunal muslima min da'iratil iman, yang telah mengeluarkan seorang muslim dari lingkup keimanan, wa yahkumuna alaihi bil khulud binnar au finnar, yang dan mereka telah menghukumi naam seorang muslim tersebut kekal abadi di dalam annar. Wa nasallallahu assalamatu wal afiyah. Dengan demikian selesai penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dari bab ini, bab penjelasan tentang berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan. Dan yang dimaksud dengan berkurangnya iman tersebut adalah kurangnya kesempurnaan iman. Dan berikutnya kita beralih kepada pembahasan bab yang selanjutnya, bab yang disebutkan dalam kitab Al-Ibtihaj bi syarh kitab Al-Iman min Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini kitab Al-Ibtihaj karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang memuat hadis-hadis naam dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Imami Muslim. Baik, kita beralih pada bab yang berikutnya, babu bayani khisalil munafiq. Bab yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash ha قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. Empat perkara, empat hal yang barang siapa terkumpul padanya empat hal tersebut, maka ia telah benar-benar menjadi seorang munafikun khalisa, seorang munafik yang benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq, dan barang siapa yang kalau salah satu dari empat ini ada pada dirinya, maka dia telah memiliki salah satu ciri-ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan ya perbuatannya tersebut, perbuatan salah satu dari empat ciri ini tadi. Apa empat ciri tersebut? Kata beliau alaihi salatu wassalam, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara itu bohong, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia berjanji maka ia menyelisihinya. Afwan, apabila ia terlibat perjanjian maka ia mengingkarinya. Wa idza wa'ada akhlafa, yang ketiga, apabila ia berjanji ia pun menyelisihinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila kalau ia terlibat pertikaian, terjadi konflik, fajar, balasnya itu melampaui batas. Ghaira anna fi hadis Sufyan, naam, selain
lafaz yang disebutkan dalam hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau tadi lafadznya khallah, yang ini lafadznya khoslah dari al-Imam Sufyan. Dan apabila ada salah satu ciri ini ada pada diri seseorang, maka ia telah memiliki salah satu ciri kemunafikan. Taib, hadis yang berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa lafdhu li Yahya qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Hadis yang berikutnya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah ia pun mengkhianati amanat tersebut. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Ishaq qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi thalathatun. Kalau hadis Abu Hurairah yang sebelumnya lafadznya apa? Lafadznya thalathun. Naam. Ayatul munafik, ayatnya itu bentuknya tunggal. Kalau sekarang menggunakan kata alamat. Alamatil munafik atau min alamatil munafiqi thalathatun. Di antara tanda-tanda orang yang munafik ialah tiga. Belum menyebutkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ia menyelisihi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian Syekh Rabi memberikan ta'liq, memberikan catatan, wa lafdzul awwal ayatul munafiq, lafaz hadis Abu Hurairah yang pertama itu ayah, itu tunggal lafaznya ayatun, ayatul munafiq salasun, salasnya itu muzakkar. Wasani, riwayat yang kedua menyebutkan min alamati jamak, ya jamak apa, jamak muannas. Min alamatil munafiki salasatun, salasannya menggunakan muannas. Kalau yang tadi salasun menggunakan muzakkar. Baik. Wa haddatsana 'Uqbah bin Mukram al-'Ammi qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Qais Abu Zukair qala sami'tu al-'Ala bin Abdurrahman yuhaddithu bi hadzal isnad wa qala ayatul munafiqi thalathun wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Naam. Hadis Abu Hurairah juga, ya. Cuma kalau dari sanad yang baru kita baca ini ada tambahan. Kalau tadi disebutkan ayatul munafik salas, tanda kemunafikan itu ada tiga. Nah di sini ada tambahan lafadz wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, selama tiga tanda ini masih ada pada dirinya, ya, maka dia tetap seorang munafik, walaupun puasa, walaupun sholat. Wa za'ama annahu muslim, walaupun dia meyakini dirinya muslim, tapi kalau tiga tanda ini masih ada pada dirinya, maka dia telah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Taib, disebutkan satu sanad lagi oleh dinukilkan oleh Syekh Rabi dari Sahih Muslim. Wa haddatsani Abu Nasr At-Tammar
Wa Abdul A'la ibn Hammad qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Dawud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah. Ini sama yang ke berikutnya, ini juga dari Abu Hurairah pula. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bi mithli hadits Yahya bin Muhammad, membawakan hadis dari al-Imam Yahya bin Muhammad. Nah. Ini tadi hadis yang ketiga. Ayatul munafik salas. Wa in salasun in hadatsa ka idza hadatsa kadzaba au idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ditambahkan apa? Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia meyakini dirinya muslim. Ta'liq, catatan dari Syekh Rabi, hadithu ayatul munafiq madarhu ala Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadith tanda orang munafik itu poros, ya, poros sanatnya itu kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka kalau dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As disebutkan arba'un, tanda kemunafikannya itu empat. Ya. Man kunna fi kana munafiqan khalisah. Barang siapa yang keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka benar, dia adalah benar-benar munafik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sementara hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan ayatul munafik thalas. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu empat tanda kemunafikannya. Kalau dari sahabat Abu Hurairah tiga tanda kemunafikannya. Wa fi riwayatin min alamatil munafiki thalathatun, tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau dari jalan Imam Yahya bin Muhammad bin Qais, dari jalan Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah imam besar, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, ada tambahan lafaz wa in sama, walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan meyakini dirinya seorang muslim. Kata Syekh Rabi, wa hadhihi ziyadah, tambahan teks atau tambahan lafaz ini insyaallah maqbulah, itu diterima. Hasalat fiha mutaba'atun min Hammad bin Salamah li Yahya bin Muhammad bin Qais. Kenapa? Karena riwayat riwayat ini yang ada tambahannya ini itu dikuatkan oleh riwayatnya Imam Hammad bin Salamah. Ya, Imam Hammad bin Salamah imam muhaddithin qawi fil hadis. Naam. Maka kalau ada riwayat lemah dikuatkan dengan riwayatnya perawi yang thiqah, maka riwayat lemah tersebut bisa terangkat, Pak. Mungkin seperti pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Kalau riwayat yang lemah itu, ya, kelemahannya itu bukan kelemahan yang berat dan parah, ya. Kalau kelemahannya masih bisa ditoleransi, itu kalau dikuatkan dengan riwayat lain dari perawi-perawi yang thiqah, maka derajat kelemahannya itu bisa apa? Bisa terobati, bisa terkuatkan. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian kita membaca makna dari hadis ini. Ini Pak, itulah keistimewaannya kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu dalam satu bab bisa mengumpulkan satu hadis dikumpulkan dari sekian banyak jalan. Walaupun dari sekian sanad-sanad itu gak semuanya sahih. Iya, ada yang sahih biasanya ditaruh di paling atas, kedua, ketiga, itu yang sahih. Kemudian riwayat-riwayat di bawah-bawahnya ini, riwayat yang sahih ada tambahan-tambahan, ya. Dan juga ada juga riwayat-riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, dengan jam'ut turuq, dengan mengumpulkan jalan-jalan dalam hadis ini tadi, itu gambaran hadis tersebut bisa apa? Bisa diketahui secara lengkap.
Sama kayak kita ya, Pak ya. Kalau ada sebuah kasus permasalahan terjadi, ya, ditanya sekian banyak saksi-saksinya. Artinya apa? Keterangan itu diperoleh dari sekian banyak jalan. Kan gambarnya tambah lengkap. Gitu ya. Nah, inilah keistimewaannya Sahih Al-Imam Muslim. Ya, kitab Sahih Al-Imam Muslim demikian menjamak sekian banyak jalan-jalan turukul hadis. Sehingga apa? Sehingga memahaminya itu benar-benar lengkap. Nah, ini kan kita dapat faedah baru ini. Kalau dia tidak bertaubat dari ciri-ciri kemunafikan tersebut, maka dia akan tetap sebagai seorang munafik. Walaupun puasa, kan gitu. Walaupun sholat, walaupun meyakini dirinya seorang muslim. Nah, diketahui dari mana? Dari jam'ut turuk. Mengkompromikan dan mengumpulkan sekian banyak jalan ini tadi. Sekian banyak sanad. Nah, ini dia ini termasuk apa? Termasuk dalam mempelajari ad-din, mempelajari agama demikian. Ya, disebutkan oleh para ulama, mempelajari agama itu demikian, dari mengumpulkan sekian jalannya, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu benar-benar gambarannya lengkap. Amma ma'na al-hadith, adapun makna hadith, kata Syekh Rabi' rahimahullah, fama'nahu 'inda ahli sunnati anna al-murada bin nifaki huna an-nifakul 'amali. Adapun makna hadith ini, menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan kemunafikan pada hadis-hadis ini adalah an-nifakul amali. Nifakul amali, nifak ya kemunafikan yang sifatnya amalan. Yang disebutkan pula oleh para ulama, nifakul amali itu adalah kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup keislaman. Itu nifakul amali. Lal i'tiqadi, bukan nifakul i'tiqadi. Fa inna bainahuma farqan, kata Syekh Rabi' rahimahullah, karena pada keduanya dua jenis nifak. Nifak apa tadi yang pertama? Al-amali. Yang kedua? Al-i'tiqadi. Nifakul amali yang kedua ada al-i'tiqadi. Keyakinan, akidahnya munafik. Maka kedua jenis ini ada perbedaan. Fannifaqul i'tiqadi, kata beliau, huwa ayyudhhirul islam wa yubtinu aw yubtina al-kufra. Kemunafikan al-i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzan nifaqul i'tiqadi kufrun billahi azza wa jal. Nah, ini hukumnya. Kalau kufur i'tiqadi seperti ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Wa ahluhu fid darkil asfali minan nar. Dan para pelakunya dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan dihukum, diikop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka di kerak yang paling bawah. Azab yang paling berat, yang paling pedih. Amma hadhihi sifatu fahiya min alamatin nifaq. Adapun sifat-sifat ini yang tadi pada hadis Abu Hurairah disebutkan 3, yang pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4. Iya, kalau bicara pedusta, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berjanji mengingkari janji, kalau sudah bertikai membalasnya itu berlebihan. Fajar. Nah, membalasnya itu berlebihan. Sampai pun bertikai, Pak, konflik sekalipun tidak boleh melampaui batas, Pak. Ya, makanya kita ini perlu kadang mendidik hal ini pada anak-anak kita. Ya, ada anak-anak kita di misalnya di apa, dikata-katain sama temannya misalnya. Balasnya mukul, buk, misalnya. Lah ini juga apa? Gak boleh. Kita perlu mendidik, jangan nak. Kalau anak temanmu ini apa, mengganggu kamu dengan perkataan, ya balas dengan perkataan.
jangan dengan pukulan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Taib. Waqad yakunu aw qad yakunu sahibuha munafiqan nifaqal kufri. Dan terkadang pula orang yang tersifati dengan munafik, nifaqul amali ini tadi, dia sebagai seorang munafik dengan kemunafikan yang mengantarkan pada kekufuran. Waqad yakunu munafiqan nifaqal amali. Dan terkadang munafik itu munafik yang amalnya saja. Wa bihasabil hal. Nah, semuanya tergantung keadaan dan kondisi orangnya masing-masing. Idza kana musliman fana khudhuhu ala zahirihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita hukumi dia sebagai tampilan luarnya, zahirnya. Kalau zahirnya muslim, ya muslim. Sedahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bukan enggak banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik, ramai mereka. Ya kan? Tapi ketika hadir sholat, hadir taklim, hadir jihad, hadir di berbagai amal-amal ibadah, ya dihukumi sebagai zahirnya. Barakallahu fikum. Wa naqul, dan kita katakan, inna hadza nifaqun amali. Kita katakan ini adalah nifaqun amali, munafik amalannya. Wa idza kana fihi wahidatun min hadhil arba' allati dzakaraha Abdullah bin Amr ibn al-'As fa fihi khaslatun minan nifaq. Naam. Wa in ijtama'at fihi kana munafiqan khalisa. Wa hadhihi fiha ishkalun. Lakin ta'awwaluha. Dan apabila pada diri seseorang itu ada salah satu dari empat ciri kemunafikan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, lafadznya khoslatun minan nifaq, salah satu ciri kemunafikan. Tapi kalau sudah empat-empatnya terkumpul pada dia, maka dia sebagai munafik yang benar-benar jelas murni. Hadi fiha iskalun. Nah, di sini ada sedikit iskal oleh para ulama di takwil ta'awwaluha. Karena li'anna zahiraha annahu munafikun kafir. Karena secara zahirnya ialah munafik ini adalah munafik yang kafir. Ya, kalau dikatakan munafik khalisa, munafik yang murni, munafik murni ya kafir, Pak. Iya. Wa khalisun la yashubu syai'un min al-islam. Dikatakan munafik khalis itu adalah munafik yang memang sudah tidak tersisipi sedikit pun dari keislaman. Ya, wallahu a'lam. Lakin ta'awwaluha bi annahu yushbihul munafiqin musyabahatan qawiyyah. Namun ditakwil oleh para ulama munafikan khalisa, hadis yang menyebutkan kalau empat ini terkumpul pada dia, maka dia betul-betul munafik yang jelas murni. Ini ditakwil, diarahkan maknanya bahwasanya ini orang menyerupai orang-orang munafikin, tapi penyerupaannya itu sangat-sangat kuat. Dengan penyerupaannya sangat kuat. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Mungkin waktunya sudah lewat, Pak. Jadi kita cukupkan sekian. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillahi taala. Binyakai mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirat. Tarakafidzakumur rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu kita mulai memasuki beberapa permasalahan penting yang masih berkaitan dengan thaharah. Dalam hal ini adalah amalan berwudu yang sudah kita pelajari. Permasalahan tersebut adalah mengusap al-khuffaini dan selainnya dari benda-benda yang menutupi anggota wudu ketika seseorang dalam keadaan berwudu. Baik hal itu karena sesuatu yang mengharuskan menggunakan benda tersebut, seperti ketika seseorang tangannya retak atau patah yang mengharuskan untuk dikips, sifatnya suatu keharusan ditinjau dari sisi medis, atau seseorang terluka, baik luka itu dengan jahitan ataukah tidak, yang mengharuskan untuk ditutup agar luka tersebut cepat sembuh. Ini yang bersifat sebagai sesuatu yang mengharuskan. Namun ada pula sesuatu yang bukan sebagai keharusan, tetapi lebih pada sebuah ikhtiar, pilihan, seperti memakai khuf atau yang mewakilinya. Khuf sebagaimana sudah diketahui pada pertemuan lalu adalah bahan yang terbuat dari kulit, berbentuk seperti kaos kaki namun bahannya dari kulit, biasa digunakan untuk mengatasi cuaca dingin di negeri Arab ataupun negeri-negeri lain yang ketika musim dingin cuaca ekstrim. Dan yang memiliki hukum semisal itu adalah kaos kaki. Walaupun dari sisi bahan berbeda, al-khuffain bahannya dari kulit, sedangkan kaos kaki bahannya dari kain, lebih identik dengan kain kaos, maka disebut dengan kaos kaki. Namun secara fungsi sama. Demikian pula imamah, yang tentu memakainya bukanlah suatu keharusan. Akan tetapi pada masyarakat tertentu, khususnya di negeri Arab, memakai imamah merupakan suatu kebiasaan yang ada pada mereka. Dan imamah tidak bisa
dikiaskan dengan songkok. Tidak bisa dikiaskan dengan songkok, atau wanita dikiaskan dengan kerudung. Karena nanti akan ada pembahasan bagaimana sifat imamah yang memang mendapatkan rukhsah untuk diusap. Namun secara umum dari apa yang tadi disebutkan, semua itu menggambarkan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dinu yusrin la dina masyaqqatin wa haraj. Agama yang mudah, bukan agama yang menyulitkan. Mudah dalam batasan-batasannya,

agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dinu yusrin la dina masyaqqatin wa haraj. Agama yang mudah, bukan agama yang menyulitkan. Mudah dalam batasan-batasannya, bukan bermudah-mudahan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan prinsip dalam masalah ini, bahwa apa yang dibahas berputar pada permasalahan rukhsah, sebuah keringanan, sebuah kemudahan, sebuah toleransi lil mutawaddi, bagi seorang yang berwudu untuk bisa mengusap pada anggota tubuh yang pada asalnya proses berwudunya dengan cara membasuh wajah, pada asalnya dengan membasuh tangan, pada asalnya dengan membasuh, demikian pula kaki sesuai dengan batasan-batasannya. Namun ketika terjadi sesuatu pada anggota wudu yang tadi disebutkan, yang akhirnya ada hawa'il, ada sesuatu yang menghalangi pembasuhan wudu, pembasuhan dalam wudunya tersebut, maka disinilah letak rukhsahnya, letak keringanannya. Syekh Al-Fauzan menegaskan wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha. Cukuplah dengan itu, cukup dengan diusap. Tidak harus untuk melepasnya dan membasuh apa yang di bawahnya. Misal seseorang tangannya retak atau patah, tindakan medis mengharuskan untuk digips. Ketika berwudu, maka cukup dengan mengusap yang di atasnya, mengusap gips pada tangan yang sakit tersebut, tanpa harus mencopot, melepas gips yang dikenakannya untuk membasuh tangan yang terbungkus oleh gips tadi. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, sebagai bentuk keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Wa daf'an lil haraji anhum, dan untuk menghilangkan kesulitan dari mereka. Wajah kebetulan jatuh, wajahnya terluka, luka parah. Naik motor, jatuh, hingga wajahnya terluka parah. Oleh dokter diharuskan untuk ditutup pakai verban atau yang semisalnya. Maka ketika berwudu, tidak harus perbannya dicopot kemudian membasuh wajah tersebut. Cukup mengusap sisi wajah yang diperban tadi. Kalau sisi kanan yang diperban, sisi kirinya masih tidak masalah, maka fattaqullah mastata'tum, sisi kiri sisi kanannya diusap, sisi kirinya dikena air. Demikian pula ketika yang dikips tangan kanannya, tangan kiri tidak ada masalah, maka perlakuan untuk tangan kanan diusap bagian yang
terkena bagian yang di

gips tadi, sedangkan sisanya atau tangan kirinya diperlakukan dengan cara membasuh sebagaimana hukum asalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan terkait al-khuffain, dua khuf yang kriterianya tadi, sebagian kriterianya telah disebutkan, ini merupakan permasalahan yang sempat mencuat di masa lalu dan dijadikan sebagai salah satu syiar atau ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di antara Ahlul Bid'ah di masa itu mengingkari proses itu, mengingkari berwudu dengan mencukupkan mengusap al-khuffaini. Mereka mengharuskan melepas dua khuf tersebut. Apabila tidak dilepas dan membasuh kedua kaki, maka wudunya tidak sah. Nah, amalan ini di salah satu perjalanan sejarah menjadi salah satu syiar Ahlus Sunnah. Ketika di antara Ahlul Bid'ah betul-betul menyikapi keras amalan tersebut yang sesungguhnya dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fa amma mashul khuffaini aw ma yaqumu maqamahuma min al-jawrabaini wal iktifaa bihi 'an ghasl ar-rijlaini فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وترخيصه فيه في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. Adapun mengusap kedua khuf atau yang mewakili keduanya seperti kaos kaki dan mencukupkan dengannya dengan mengusap, an ghaslir rijlaini, dari membasuh kedua kaki, fahuwa thabitun, maka amalan mengusap al-khufaini atau al-jawrabaini ini thabit, telah tetap, telah sah berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang banyak yang mutawatir tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pengusapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap khuf tersebut, baik fil hadar dalam keadaan mukim, was safar, dan juga dalam keadaan safar bepergian. Artinya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kedua khuf dalam proses berwudu, tidak melepasnya, tidak membasuh kedua kakinya, tetapi mencukupkan dengan mengusap khuf tersebut. Beliau pernah lakukan itu fil hadar, ketika beliau dalam keadaan mukim, bukan safar. Dan beliau pernah lakukan juga ketika dalam keadaan safar. Demikian pula berdasarkan hadis-hadis yang
sahih, bahkan mutawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan hal itu dan memberikan rukhsah, memberikan keringanan dalam hal tersebut, dalam hal membasuh, dalam hal mengusap kedua khuf. Ini dasar utamanya, bahwa amalan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Lebih dari itu, beliau pernah memerintahkannya dan memberikan rukhsah, keringanan untuk melakukan hal itu. Qala al-Hasan haddatsani 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffaini. Berkata Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, salah seorang imam dari a'immat tabi'in, haddathani, telah memberitakan kepadaku, sab'una, 70 orang, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masaha 'alal khuffaini, mengusap di atas al-khuffain, kedua khuf. Ini penjelasan dari salah seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Beliau saja pernah mendengar informasi dari 70 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Belum lagi dari jalur yang lainnya, menunjukkan bahwa perbuatan ini benar-benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala An-Nawawi rawal masha 'ala al-khuffaini khalaiq la yuhsawna min as-sahabah. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, telah meriwayatkan al-masah 'ala al-khuffaini, perbuatan mengusap di atas dua khuf yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, khalaiq la yuhsawna min as-sahabah, orang yang berjumlah banyak yang tak terhitung, tak terhingga dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak sekali dari para sahabat Nabi yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengusap di atas dua khufnya. Wa qala al-Imam Ahmad laisa fi nafsi min al-mashi shay'un fihi 40 hadithan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak ada pada diriku, yakni keraguan tentang masalah mengusap khuf ini. Tidak ada sedikit pun ada keraguan pada diriku tentang permasalahan mengusap al-khuffain. Dalam permasalahan ini ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibn al-Mubarak wa ghayruhu laysa fil mashi 'ala al-khuffain baina as-sahabati ikhtilafun huwa jaizun. Berkata al-Imam Ibn al-Mubarak, yakni Abdullah bin al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah dan selainnya, tidak ada perselisihan di kalangan sahabat dalam permasalahan mengusap di atas al-khuffaini, dua al-khuf, huwa jaizun, dia adalah boleh. Ta'bir atau ungkapan
al-masah 'alal khuffaini itu yang sering disebutkan oleh ulama, karena memang proses perlakuannya mengusap bagian atasnya saja. Maka istilahnya al-mashu 'alal khuffaini, mengusap di atas al-khuffain. Yang diusap hanya bagian atasnya saja, tidak semuanya diusap dengan air. Sehingga ada ungkapan terkenal dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalaulah sekiranya agama ini dibangun di atas akal, maka dalam proses mengusap al-khuf, yang diusap adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Kenapa? Karena yang kotor, yang potensi ada kotorannya adalah yang bagian bawah. Akan tetapi praktiknya yang diusap adalah bagian atas dari al-khuffain. Kemudian Al-Syeikh Al-Fauzan melanjutkan, wa naqala Ibnu al-Munzir wa ghayruhu ijma'al ulama'i ala jawazihi wattafaqa alaihi ahlu sunnati wal jama'ah bikhilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazahu. Al-Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah dan selainnya menukilkan ijma' ulama dalam permasalahan ini, ala jawazihi, atas bolehnya mengusap al-khuffain. Dan ahlu sunnah wal jamaah bersepakat di atasnya, bersepakat tentang hal ini adalah rukhsah, bukan terlarang. Berdasarkan dalil-dalil yang tadi disebutkan, Nabi SAW melakukannya, Nabi memerintahkannya, bahkan memberikan keringanan dalam hal ini. Bikhilafil mubtadi'ah, berbeda dengan ahlul bid'ah, yang mereka la yarawna jawazahu, mereka berpendapat tidak boleh mengusap di atas khuf dalam proses berwudu. Tadi yang sempat ana sampaikan, pada masa tertentu amalan ini menjadi salah satu syiar dari ahli sunnah, ketika tidak sedikit dari al-mubtadi'ah, orang-orang pelaku bid'ah, penyeru bid'ah, yang mengingkarinya. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim dalam menjalankan agama, melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya adalah membasuh kaki ketika pakai khuf atau kaos kaki harus dilepas, tidak sah. Berangkat dari semangatnya yang tinggi untuk menjalankan agama, namun tidak ditopang oleh ilmu yang cukup yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak membolehkannya dan melarangnya, bahkan menghukumi yang mengusap khuf wudunya tidak sah. Yang mengusap kaos kaki wudunya tidak sah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan pembahasannya. Wa hukmul mashi 'alal khuffaini annahu rukhsah, dan hukum mengusap kedua khuf adalah rukhsah, bukan suatu kewajiban, tapi rukhsah. Apa maksudnya rukhsah? Beliau lanjutkan, fi'luhu afdalu min naz'il khuffaini wa ghasli ar-rijlaini. Fi'luhu, melaksanakannya, yakni mengusap
Al-khuffain itu afdal, lebih utama. Min naz'il khuffaini, daripada melepas kedua khuf tersebut dan membasuh kedua kaki. Ini makna rukhsah. Ketika seseorang sudah mengenakan khuf, dan nanti ada aturannya cara memakai khuf, di antaranya adalah sebelum memakai khuf dalam keadaan sudah suci, dalam keadaan di atas thaharah, sudah berwudu kemudian pakai khuf, lah itulah nanti yang berlaku hukum-hukum rukhsah dan yang mengikutinya. Itu diantara tata caranya. Nah, kalau sudah seperti itu, seseorang sudah berwudu kemudian pakai khuf atau pakai kaos kaki lalu batal, datang waktu sholat tadi misalnya, sebelum hadir di majelis ini berwudu lalu pakai kaos kaki, cuaca dingin kebetulan berwudu, setelah itu pakai kaos kaki dipakai, memakainya dalam keadaan suci, kemudian jam 11 batal mau sholat zuhur, tentu harus berwudu karena akan melaksanakan sholat zuhur. Nah, dalam kondisi seperti ini, mengusap di atas kaos kaki yang bahasa kitabnya sering disebut dengan al-khuffaini, kedua khuf, namun al-jawrobain, kedua kaos kaki juga mewakilinya, bisa diterapkan padanya. Maka mengusap di atas kaos kaki saat berwudu rukhsah, sebagai bentuk rukhsah, keringanan. Rukhsah itu dalam bahasa kita keringanan. Apa maksudnya? Mengusapnya itu lebih utama daripada min naz'il khuffaini, daripada melepasnya, melepas khuf atau kaos kaki dan membasuh kaki, kedua kaki saat berwudu. Ini makna rukhsah. Mengapa afdal? Mengapa lebih utama? Akhdan bi rukhsatillahi azza wa jalla. Karena mengambil keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berikan. Waqtida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika dalam keadaan seperti itu, beliau mengusap, tidak melepasnya, lalu membasuh kaki ketika berwudu. Maka kita disunnahkan untuk meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ah. Berikutnya adalah sebagai bentuk menyelisihi al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Al-mubtadi'ah prakteknya jika seperti itu harus dilepas kaos kakinya. Nah, ketika menerapkan mengusap di atas kedua kaos kaki ini termasuk bentuk penyelisihan terhadap al-mubtadi'ah. Ini berarti ada tiga alasan mengapa menjadi afdal, mengapa menjadi lebih utama. Yang pertama, menjalankan rukhsah yang Allah telah berikan. Dan dalam sebuah riwayat, Allah senang ketika rukhsahnya diambil, dikerjakan. Yang kedua, iktida'an bin Nabi, meneladani Nabi SAW. Karena beliau dalam kondisi seperti ini, yang beliau lakukan adalah mengusap khufnya dan tidak melepas khuf tersebut, lalu membasuh kakinya dengan air. Yang ketiga, sebagai bentuk penyelisihan terhadap al-mubtadi'ah. Waktunya habis nih. Baik. Nah, ini
beberapa masalah penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan permasalahan al-mashu alal khuffaini. Adapun secara fungsi sama ketika seseorang membasuh kakinya dengan air, maka sama. Di saat dalam kondisi seperti ini, mengusap kaos kakinya atau khufnya juga sama, sah wudunya dan mengangkat al-hadath, mengangkat al-hadath yang ada badannya, yang tadinya dalam keadaan naqib, dalam keadaan batal wudunya, dengan proses berwudu yang salah satu prosesnya dengan cara mengusap al-khuffaini atau al-jawrabaini, maka sama kedudukannya seperti membasuh kedua kaki dengan air. Nanti insyaallah akan ada keterangan berikutnya yang luar biasa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertakalluf, tidak membebani diri, akan tetapi kondisi apa yang sedang beliau ada badannya, maka itulah yang beliau lakukan. Ketika beliau sedang tidak memakai khuf, maka dibasuh. Tapi ketika sedang memakai khuf, maka beliau mengusapnya. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu alam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب قبل أن نواصل درسنا من يريد أن يقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Al-hadith qasirun jiddan. Man yahfad? Tafadhal. Samsu. Antatul Asamsu. Min.
1: Antatul Asamsu. Tabau.
0: Min Maghribiha.
1: Min Maghribiha. Naballahu alaihi.
0: Rau. Rau Muslim. Baik. Nanya kro. Siapa yang ingin baca? Kalau enggak ada ya, baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Abdurrahman, ini adalah kunyah. Nama beliau adalah Abdullah, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, ya. Yani Allah ridha kepada keduanya, maksudnya kepada Abdullah dan juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, karena keduanya adalah sahabat. Keutamaan sahabat itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Yang memiliki suhbah persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekedar melihat Nabi itu sudah masuk suhbah, melihat Nabi dan dia beriman. Itu sudah memiliki keistimewaan yang luar biasa. Disebutkan oleh Imam Ahmad, orang tersebut lebih baik daripada orang yang paling afdol dari kalangan tabi'in. Demikian etikot kita terhadap sahabat. Jangan sampai meremehkan sahabat, apalagi mencaci maki sahabat, apalagi mengkafirkan sahabat sebagaimana kaum Syiah Rafidhah. Kafir mereka itu ya. Agama ini sampai kepada kita dengan perantaraan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka Subhanallah, memang menghancurkan Islam mereka. Kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Kita harus benci pada mereka, harus memusuhi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sahabat itu tidak dipercaya oleh kaum muslimin, maka mudah kaum muslimin untuk disesatkan. Mudah. Dari mana agama ini? Melalui perantaran para sahabat radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah mengatakan khairul qarni khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi yang Rasulullah hidup padanya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ya. Taib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama lam yugargir. Selama gorgoroh itu, kalau gorgoroh, kalau kita memasak air ya, sampai mendidih itu ada bunyinya. Gorgoroh. Itu gorgoroh. Demikian juga ruh. Ketika sampai ke kerongkongan ya, dia gorgoroh juga. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima tobat seorang hamba selama ruh ya, belum sampai di kerongkongan. Maksudnya kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, sebentar lagi dia mati. Ya. Jelas orang yang akan mati ya, ruh sudah sampai di kerongkongan, dia akan menyaksikan al-haq ni haq. Sehingga enggak ragu lagi, dia akan beriman, dia akan bertobat ketika itu. Tapi tobat ketika itu tidak diterima. Tidak diterima tobat ketika sudah tampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kalau sekarang ya, bedanya orang yang beriman dengan orang yang kafir di sini ya, dalam perkara yang gaib ini ya. Tapi kalau nanti perkara yang gaib itu sudah tampak, sudah dibentuk nyata, sudah dia akan yakin. Ingat, manusia ketika akan mati ya, dia akan melihat malaikat sepanjang mata dia memandang. Akan menyaksikan malaikat tersebut ya, nanti kalau akan mati. Kalau sekarang enggak lihat dia ya. Yang malaikat itu membawa kain kafan untuk membungkus ruhnya. Kalau orang mukmin yang meninggal melihat malaikat-malaikat yang bagus-bagus dengan membawa kain kafan yang sangat wangi, yang dilumuri dengan misik, terus dibawa ke atas langit, terus masuk melalui pintu langit, terus masuk sampai langit ketujuh. Dan Allah perintahkan untuk letakkan orang ini, ruhnya ini, di Illiyin, di jannah. Sehingga ruhnya itu masya Allah menikmati kenikmatan yang ada di jannah. Jannah sudah ada ya. Demikian juga orang kafir, kalau akan mati ya, ruhnya sudah sampai ke kerongkongan, sudah gor-gor ya, yugargir ya, maka dia akan menyaksikan malaikat-malaikat sepanjang mata dia memandang. Dilihat malaikat banyak sekali ya, yang berwajah bengis ya, membawa kain kafan yang berbau busuk. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kalau ajal itu sudah tiba. Seketika ajal tiba, maka sudah tidak diterima lagi tobatnya. Ikhwati fillah jazakumullahu ayyakum. Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, amma hadis Abdullah bin Amr Ibn Umar, inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yugargir ay ma lam tasil arruhu al-hulqum. Itu maknanya ma lam yugargir ay ma lam tasil arruhu al-hulqum, selama arruh belum sampai ke kerongkongan. Artinya sebelum tiba ajalnya. Kalau sudah ruh sampai di kerongkongan berarti tiba ajalnya. Di saat itu maka tidak diterima lagi tobat. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa idza wasalatir ruhul hulquma fala taubata. Abila ruh sudah sampai ke kerongkongan maka tidak diterima lagi tobat. Ya. Semuanya akan yakin, semuanya akan beriman. Ya. Ketika tiba ajalnya sudah akan beriman semuanya. Ya. Bahkan akan kembali ke dunia. Ya. Akan kembali. Ya. Insya Allah nanti akan saya sebutkan ya, berapa ayat kalau memungkinkan. Ya. Kemudian kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan ucapannya, wa qad bayyanatin nususul ukhra annahu idza hadaral mautu fala taubata. Sungguh nas-nas yang lainnya telah menjelaskan bahwasanya apabila kematian telah hadir, telah tiba, maka tidak diterima lagi sebuah taubat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Lanjutan ayat tersebut, walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaisatit taubatu, ya, tidaklah taubat itu diterima bagi siapa? Lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan sayyi'at, melakukan dosa. Hatta idza hadara ahadumul maut, sampai datang kepada seorang di antara mereka kematian, lalu dia mengatakan inni tubtul an, kemudian dia mengatakan saya sekarang bertaubat. Tidak, tidak diterima sudah. Sudah ajal tiba, dia mungkin menyesal, dia ingin beramal, dia ingin bertobat, ya, maka tobatnya tidak diterima lagi sudah. Sudah waktu tobat telah habis. Waktu tobat telah habis. Kemudian lanjutan ayat tersebut, walalladzina yamutuna wahum kuffar. Demikian juga taubat itu tidak akan diterima ya, bagi orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir. Orang kafir kalau akan mati, ajalnya sudah tiba, wah masya Allah dia mau bertobat dia kalau sudah ajalnya mau tiba. Akan bertobat orang kafir itu ya. Pasti itu akan bertobat dia itu ya. Tapi ketika itu tidak diterima ya. Justru Allah telah menyiapkan untuk mereka ini adab yang amat pedih. Allah katakan ulaika a'tadna lahum adzaban alima ya. Merekalah orang-orang yang kami telah mempersiapkan untuk mereka adab yang amat pedih. Oleh karena itu, ayol ikhwah, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi waktu taubat masih terbuka. Kalau sudah habis waktunya untuk bertobat, percuma tobat yang akan dilakukan oleh seorang. Dan semua orang akan bertobat, pasti itu sudah ya. Karena akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah yakin dia ya. Tampak hak itu hak. Tampak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya. Tapi ketika itu tidak diterima lagi tobat seseorang ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semuanya ya. Di dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Sampai apabila kematian itu datang kepada seseorang, kepada orang kafir khususnya, dan juga pada orang-orang yang beriman, tapi mereka itu malas dalam beramal ya, menunda-nunda dalam beramal ya, tidak punya ghirah, tidak punya semangat afan, tidak punya semangat dalam beramal, maka nanti kalau datang kematian ya, maka qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Jangan dimatikan, jangan menuju akhirat dulu. Tolong kasih kesempatan saya kembali ke dunia. Untuk apa sih? Apakah untuk bersenang-senang dengan dunia? Bersenang-senang dengan harta? Bersenang-senang dengan wanita? Bersenang-senang dengan jabatannya? Fasilitas-fasilitasnya? Tidak, bukan bersenang-senang dengan itu semuanya. Terutama orang kafir ya, yang memang mereka itu tujuannya hidup untuk dunia ya. Habis waktunya untuk dunia ya. Menganggap dunia itu adalah ciri-ciri kebahagiaan ya. Tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Lihat orang kafir itu sibuk dengan dunia ya. Numpuk-numpuk dunia ya. Yang penting dapat dunia walaupun caranya haram. Jangan kita seperti orang kafir hidup di dunia ini ya. Nyesel nanti ya. Kalau sudah datang kematian kepada mereka ya, maka dia akan mengatakan qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia ya. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan amal soleh tersebut. Aku sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Tersibukkan dengan dunia. Waktunya untuk dunia habis sudah. Seolah-olah gak punya waktu untuk akhirat. Hati-hati ikhwan ya. Dunia ngeri ya. Menipu dunia itu. Ini penyesalan ya. Kalau sudah datang kematian akan yakin orang itu ya. Al-haq ya. Yang tadinya tidak beramal soleh. Wah, ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Tapi rugi sudah ya. Sudah tertutup pintu tobat sudah. Ketika itu, ketika datang ajal. Ihwatullah azan ya Allah wa iyyakum ya. Ini ayat yang saya bacakan ini mendorong kita untuk segera bertobat. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan tiba. Ingat, ketika datang kematian, mereka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Maksudnya apa? Untuk bertobat ya. Dengan melakukan amalan-amalan soleh yang selama ini dia tinggalkan amalan soleh tersebut. Dia tertipu dengan dunia. Ini penyesalannya. Ingat, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Kesempatan tobat itu hanya ada selama seorang ada di dunia. Selama seorang itu ada di dunia, masih hidup di dunia, itu ada kesempatan untuk bertobat, segera bertobat, karena kita tidak tahu ya, kapan ajal kita ini akan tiba ya. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya pasti akan merasakan kematian. Pasti itu ya. Semua kita akan merasakan kematian. Dan kalau sudah datang kematiannya, bukan berarti selesai urusan manusia ya. Di sana ada alam yang lain dari alam dunia ini. Alam barzah, kemudian akhirat. Nah, ingat ini. Pasti ada. Hatta zurtumul maqabir. Perhatikan kalimat itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur, upaya untuk berlomba-lomba memperbanyak harta ya. Berbangga-bangga ya. Bangga dengan keturunannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya. Ini telah melalaikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan kalian dari zikrullah, melalaikan kalian dari akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur, ziarah ke kubur. Namanya ziarah, tidak kekal di kubur itu. Ziarah, namanya ziarah, tahu ziarah ya? Hatta zurtumul maqabir, perhatikan lafaz yang digunakan oleh Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kubur. Ini menunjukkan alam barzah itu ada. Cuma ziarah, alam barzah itu bukan untuk selama-lamanya, enggak. Sebentar aja namanya ziarah, jangan lama-lama. Ya. Bosan yang diziarahi. Ya. Ziarah ada adab-adabnya ya. Jadi manusia itu akan berziarah ke kubur nanti ketika mati ya, masuk ke kubur. Cuma sebentar masuknya ke kubur ya. Dia akan menuju ke tempat yang hakiki, yaitu di akhirat nanti, tempat yang kekal abadi, akan kembali ke sana. Hatta zurtumul maqabir, pasti orang itu nanti ke alam barzah, ke akhirat. Di akhirat tidak ada tempat kecuali dua, jannah dan annar. Tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada. Imma jannah, langsung dari awal masuk jannah. Sudah, kalau sudah masuk jannah, gak ada keinginan untuk pindah dari jannah. Gak ada yang membosankan di jannah itu. Beda di dunia. Sedentar-entar bosan. Gini bosan. Kalau di jannah gak ada, antum tinggal di mana saja. Di jannah itu, wah gak ada. Ada pikiran tuh, waduh ini gak enak, kepengen nyari kenikmatan yang lain. Gak ada, penuh dengan kenikmatan jannah itu. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua neraka. Tempatnya orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diadab terus-menerus di situ, yaitu orang-orang kafir. Dan ada yang diadab cuma sesuai dengan dosanya. Diadab kemudian dia dikeluarkan dan masuk jannah. Kalau sudah masuk jannah, maka dia kekal di jannah tersebut. Yang di neraka, dia naudzubillah. Kepengen keluar, orang-orang kafir kepengen keluar dari adab an-nar. Sudah dia merasa sudah bisa mau keluar, ternyata dikembalikan lagi ke dalam neraka. Naudzubillah. Berusaha lagi terus ingin keluar dari adab Allah, berusaha dengan capek dia ya. Capek lah ya. Disiksa terus, dia berusaha untuk bebas. Dia merasa sudah mau bebas, dimasukkan lagi. Inilah adab bagi orang-orang kafir. Semakin hari semakin dahsyat adabnya itu ya.
2: La yamut wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati. Tidak mati dan tidak hidup. Itu orang kafir. Naudzubillah. Dia ada terus di neraka. Ingat ikhwan, kematian pasti akan tiba. Bukan berarti kalau sudah mati selesai sudah. Jadi tanah selesai sudah. Lah, tidak. Ya. Di sana ada hari kiamat. Di sana ada hari akhir. Di sana ada jannah wan nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Di dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Allah tidak membiarkan sudah selesai, mati-mati sudah selesai. Enggak, Allah memberitakan kepada kita. Allah lanjutkan firman-Nya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah balasan amalan-amalan kalian akan disempurnakan di gimana? Di hari kiamat nanti. Ya. Di akhirat nanti akan disempurnakan balasannya. Yang berbuat baik dibalas dengan sempurna amalan kebaikan tersebut. Yang berbuat jelek dibalas dengan sempurna perbuatan jelek tersebut. Sempurna. Ya. Kalau di dunia kadang orang itu mendapatkan balasan atas kebaikan dia. Karena dia berbuat baik, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah. Masya Allah. Senang dia. Tapi itu belum sempurna balasan itu. Kecil, kecil. Demikian juga orang yang berbuat jahat, ya, terkadang dapat balasan di dunia ini. Ya. Diberi balasan oleh Allah. Dikasih musibah oleh Allah. Dikasih cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu balasan atas perbuatan jahat dia, ya. Dhaharul fasad, ya. Telah tampak kerusakan, ya. Kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Disebabkan apa? Disebabkan bima kasabat aidihim. Disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau ada musibah-musibah di muka bumi ini atau yang menimpa pada diri kita, itu karena maksiat yang kita lakukan. Orang yang beriman melihatnya demikian. Dan ingat ya ikhwan, Masya Allah, ini orang kalau memahami betul-betul, ya, dengan adanya musibah-musibah itu, Masya Allah, orang tidak akan sombong hidup ini. Orang tidak akan berani zalim. Dapat musibah, dapat musibah. Dia akan menjadikan dia betul-betul tidak punya apa-apa ternyata diri. Walaupun kaya. Walaupun dia punya jabatan. Dikasih musibah oleh Allah karena dia bermaksiat. Dadanya sesak dia. Dikasih musibah oleh Allah. Ingat ikhwan, kalau orang beriman melihat musibah-musibah tersebut dengan kacamata iman, ya, itu sebetulnya obat dari Allah itu. Obat. Obat untuk menghilangkan kedzaliman, obat untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada manusia. Obat untuk menghilangkan melampaui batas. Al-Imam Al-Qayyim rahimahutaala mengatakan, falaula annahu subhanahu ta'ala yudawi ibadahu bi adwiyatil mihani wal ibtilai la taghaw wa baghaw wa ataw. Subhanallah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengobati hamba-hambanya berupa obat, apa obatnya? Berupa mihan. Beberapa cobaan. Diberi cobaan-cobaannya. Waliktila, beberapa ujian. Dikasih ujian. Ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini obat ini, ya. Kalau Allah tidak memberikan obat ini kepada hambanya, niscaya mereka itu akan melampaui batas. Niscaya mereka itu akan berbuat zalim. Niscaya mereka itu akan bersikap sombong. Orang kaya, karena mentang-mentang kaya dia ngatur dakwah, ngatur ustaz. Kalau gak gini kamu, berhenti. Masya Allah, sombong dia. Seolah-olah dakwah ini milik dia gitu loh ya. Karena dia bisa mengatur ustaz-ustaz menurut dia. Ya ustaz-ustaz yang lembek, yang gak ngerti tauhid atau lemah tauhidnya, takut kepada muhsinin-muhsinin yang seperti ini karakternya.

ini milik dia gitu loh ya. Karena dia bisa mengatur ustad-ustad menurut dia. Ya ustad-ustad yang lembek, yang gak ngerti tauhid atau lemah tauhidnya, takut kepada muhsinin-muhsinin yang seperti ini karakternya. Ikut-ikutan terus. Diatur. Na'udzubillah. Ya. Wahai ustad-ustad. Ya. Aina tauhid yang ada pada antum. Ya. Tegakkan al-haq. Ingkari maksiat muhsinin itu. Ya. Jangan dibiarkan. Ya. Diam karena sudah dikasih terus. Muhsin yang berbuat maksiat. Tidak diingkari sama sekali. Ya. Takut. Takut terputus rezekinya mungkin. Na'udzubillah min dalik. Ya. Ini diatur dai. Ini sombong orang yang punya punya harta itu ya. Demikian juga yang punya jabatan. Hati-hati jangan sombong ya. Allah memberikan obat ya. Sombong itu penyakit. Sampai batas itu penyakit. Kedzaliman itu penyakit. Allah berikan obatnya, dikasih musibah. Supaya sadar gitu ya. Supaya menghentikan perbuatan zalimnya tersebut ya. Kalaulah Allah ya, Subhanahu wa ta'ala ya, tidak mengobati hambanya ini dengan obat yang mujarab, yaitu apa? Ujian-ujian, cobaan-cobaan yang ditimpakan pada hamba ini, niscaya hamba itu terus akan sombong, terus akan berbuat zalim, terus akan berbuat melampaui batas. Maka ikhwan, kalau ada ujian-ujian, koreksi diri kita. Ya Allah, saya sombong, selama ini saya merasa sukses, merasa berhasil, merasa ini, merasa itu. Sombong dia, meremehkan saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sadarlah dengan adanya musibah-musibah atau ujian-ujian. Itu obat dari Allah. Yang Allah menginginkan penyakit sombong yang ada pada diri kalian. Penyakit zalim yang ada pada diri kalian. Penyakit melampaui batas yang ada pada diri kalian itu betul-betul sembuh. Ini tujuan, diantara tujuan musibah yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Maka bersyukurlah kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Manfaatkan kenikmatan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersikap sombong. Ihwati fillah azani Allah wa iyyakum. Surat Al-Maidah, surat Al-Imran ayat 185. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian Allah melanjutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Ini mengharuskan kita untuk bersegera tobat karena kita tidak tahu kapan kita mati. Dan ingat ya, kalau mati kita, amalan-amalan kita ini akan diperhitungkan dan akan dibalas lah ya. Akan dibalas. Dan balasan yang hakiki itu di akhirat nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Yaumul akhir. Hanyalah balasan amalan-amalan yang kalian lakukan di dunia ini itu akan disempurnakan balasannya, akan dibalas dengan sempurna, yaitu di yaumul akhir, di hari kiamat nanti. Sempurna. Yang mana balasan amalan-amalan manusia ini sebelumnya diberikan tapi tidak sempurna lah ya. Diberikan di mana? Di barzah, di alam kubur. Karena di situ ada na'imul kubur dan ada adabul qabr. Ya. Diberi balasan orang yang beriman mendapatkan nikmat di kubur. Dia di alam kubur, masya Allah nikmat dia ya. Dilapangkan kuburnya ya. Sampai dia melihat jannah. Aroma jannah masuk ya. Aroma jannah sampai kepada dia. Dan dia mengatakan, ya Rob, ya, cepat. Cepat terjadikan kiamat. Sudah gak sabar dengan kenikmatan yang ada di jannah. Padahal dia merasakan nikmat di kubur lah ya. Mendapatkan kenikmatan di kubur lah ya. Tapi kenikmatan itu belum sempurna masih. Dia sudah mendapatkan balasan di kubur lah ya. Tapi balasan itu belum sempurna masih. Sehingga kita ketika dia melihat jannah, doa padahal, ya Allah segerakan kiamat. Segerakan.

0: kiamat. Supaya apa? Supaya segera masuk ke dalam jannah. Sebaliknya orang kafir, ya, ketika masuk kubur, ketika mati, dia mendapatkan adab kubur. Demikian juga orang yang beriman, yang berbuat dosa, yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, dia akan diadab di alam kubur. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, kubur itu nanti akan disempitkan sampai tulang belulang orang ini, ya, itu seperti ini. Tulang rusuknya itu seperti ini. Yang tadinya tulang rusuk begini, karena sempitnya kubur itu krek-krek sampai begini. Wah, sakit memang. Itu adab, adab kubur. Tapi belum ada apa-apa itu, ya. Orang kafir tersebut di alam kubur ini, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dia ditempatkan ke neraka. Tampakkan neraka. Ngeri, adab neraka, ngeri. Dia melihat ngeri. Dan dia doa pada Allah, ya Allah, jangan sampai terjadi. Tunda, tunda, tunda, tunda hari kiamat, ya Allah. Tunda, tunda, tunda, tunda. Artinya apa? Dia enggak kuat untuk masuk ke dalam adab an-nar tersebut. Karena ngeri, lebih ngeri. Di alam kubur saja sudah diadab dia. Belum ada apa-apanya masih. Bahkan manusia sebelumnya juga mendapatkan balasan atas amalannya, yang berbuat baik, dipuji, diberi hadiah, bahkan wah banyak orang yang bersedekah padanya, wah dia hafal Quran, orang yang masya Allah hatinya, wah dia wah miskin, wah tapi dia rajin belajar, hatinya digerakkan oleh Allah, dia nggak punya kitab mau belajar, digerakkan oleh Allah hatinya berinfak, dia dikasih, bahkan bukan kitab saja, dikasih uang sakunya, masya Allah. Si Talib ini yang rajin belajar tadi ini dapat pahala dia di dunia. Tapi ingat, pahala dunia itu tidak ada apa-apanya, belum sempurna masih. Padahal dia senang, dipuji, dapat hadiah, wah bahkan dapat uang jajan, buku-buku dilengkapi, wah senang dia. Tapi tidak ada apa-apanya itu, ya. Bahkan diberangkatkan belajar ke luar negeri, bertemu dengan syekh, wih senang dia. Padahal miskin tadi, tapi karena beriman, ya, beramal soleh, orang melihat kan, wih, kenapa dia kok sedih? Orang baik, sholatnya baik, dia nggak perlu ini, langsung ngasih, bahkan sembunyi-sembunyi ngasihnya, karena melihat orang ini baik. Itulah balasan dari Allah di dunia. Ingat, itu balasan, masih tidak ada apa-apanya. Demikian juga orang yang bermaksiat, terkadang diadab di dunia ini, ya, dimasukkan penjara, dipukul, ya. Disiksa, ya. Kan ada orang yang disiksa, ya, ya. Mungkin sampai sekarat-sekarat, aduh ampun, ampun, ampun, tobat, tobat, tobat. Waduh, karena sudah melampaui batas perbuatannya sampai dipukul. Wah, ampun, ampun, ampun, ampun, ya. Sakit dia, itu tidak ada apa-apanya masih, ya. Belum ada apa-apanya, ya. Dibandingkan dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Kami betul-betul akan merasakan kepada mereka, timpakan kepada mereka adab yang adna, adab yang paling rendah, yang paling aduh sepele, yang paling ringan. Di dunia ini maksudnya. Siksaan yang ada di dunia itu seringan, paling ringan itu, ya. Dunal adabal akbar, dunal adabil akbar. Selain adab yang besar nanti, yaitu adab di akhirat. Hati-hati ikhwan, di akhirat hati-hati, ya. Jangan sampai kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kalau kita berbuat dosa. Hindari dosa. Jauhkan diri kita dari dosa. Kalau terjatuh dari dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut adab Allah Subhanahu wa taala. Ihwati fillah sanallahu wa iyyakum. Nanti di akhirat baru disempurnakan balasan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan, dikeluarkan dari neraka, sudah tidak diadab lagi di neraka. Dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Jadi ikhwan, kemenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yaitu selamat dari adab Allah dan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan hakiki. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang hakiki itu mendapatkan harta yang banyak, bukan ya. Bukan pula mendapatkan kedudukan yang tinggi, bukan, bukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang hakiki ketika seorang selamat dari adab Allah dan dimasukkan dalam jannah. Selamat dari adab an-nar dan dimasukkan dalam jannah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah kesenangan yang hakiki. Bukan mendapatkan kenikmatan dunia. Sekali lagi, bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Itulah kebahagiaan hakiki ketika seorang selamat dari adab an-nar dan masuk ke dalam jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Hati-hati lah ya, kesenangan yang menipu. Memang tampaknya senang lah ya. Tapi ingat, Allah telah mengatakan, "Mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah dunia itu, kehidupan dunia itu, melainkan kesenangan yang menipu, menipu, menipu. Hati-hati lah, ini firman Allah lah ya. Menipu, kesenangan yang ada di dunia itu bukan kesenangan yang hakiki. Coba kita sudah bernikmat-nikmat dengan dunia ini, apa sih yang paling menikmat? Wanita yang cantik, sudah antum dapat wanita cantik sehari, dua hari, tiga hari, sudah bosan kalau tidak beriman. Bosan sudah kalau dia tidak bertakwa, perempuannya tidak bertakwa. Walaupun cantik, kaya, keturunan yang hebat, sengsara laki-laki dapat perempuan yang demikian kalau tidak beriman, kalau tidak memiliki agama, rugi dia, jadi congosnya dia nantinya, jadi budaknya perempuan tersebut, gak akan bisa menjadi dai ilallah kalau perempuan itu tidak beriman atau agamanya lemah. Ujungnya dunia, naudzubillah ya. Hati-hati. Seandainya seorang itu mendapatkan wanita yang cantik sudah, ya bernikmat-nikmat dengan wanita sudah sebentar, cuma sebentar dunianya. Sehari, dua hari, sebulan, oh yang tadinya masya Allah, jadi baru jadi pengantin masih baru ya. Wah, kesandung sedikit. Hati-hati, Dek. Sih, karena baru. Hati-hati kalau jalan ya. Tapi kalau sudah lama, jatuh di tempat tidur, salahmu sendiri. Nggak hati-hati. Wah, dimarahi kalau sudah lama. Subhanallah. Baru pengantin baru, masya Allah, indah semuanya. Masa pengantin terus ya? Ada yang pengantin terus ya, kalau disertai dengan iman dan takwa ya. Iya, pengantin terus ya. Walaupun nenek-nenek ya. Tapi karena iman ini, wah, masya Allah. Galau dengan iman. Dia dandannya berhias untuk suaminya. Wah, masya Allah ya. Suaminya melihat dengan kacamata iman, masya Allah. Gak ada yang cantik daripada istriku ini. Kenapa? Karena dia gak, matanya tidak diumbar ke wanita-wanita lain. Gak melihat. Kalau melihat, ditundukkan. Gak berpuas-puasan dengan wanita yang bukan mahramnya. Yang tidak halal. Sehingga istrinya kelihatan cantik terus. Tapi kalau setiap hari lihat ini, lihat itu, ya istrinya, oh, wih, kayak jin. Ya. Bosan akhirnya. Ya. Ingat ikhwan, ya. Ya. Antum kalau menerapkan syariat Allah, ya. Masya Allah, nikmat antum. Istri antum akan, masya Allah, nikmat antum bersama istri antum. Ya. Beda dengan orang, ribut terus, baru nikah minta huluk, minta ini cerai, minta itu, naudzubillah. Salah, ngambilnya salah. Padahal Rasulullah sudah memberikan nasihat, fatfar bidatid din. Wahai ikhwan, tolong kalau menikah itu, walaupun nafsunya kuat antum, tapi perhatikan ini masalah agama. Jangan melampiaskan nafsunya saja.
1: saja antum tidak memperhatikan agama wanita tersebut.
0: Tidak jadi congos kalian nanti diatur oleh perempuan, ya. Suami itu pemimpin, ya. Jangan diatur oleh perempuan, ya. Dan wanita yang soleh siap untuk dipimpin, ya. Dia akan taat pada suaminya, lebih taat daripada abahnya.
1: Demikian syariat ini, ya. Bahagia orang yang menerapkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya.
0: Tapi ingat, yang jelek Allah gabungkan dengan yang jelek. Al-habithatul lil-habithin. Wanita-wanita yang jelek itu memang untuk laki-laki yang jelek. At-tayyibat lit-tayyibin. Dan wanita-wanita yang baik, yang baik, agamanya baik, untuk laki-laki yang baik. Kalau ada baik dan jelek berkumpul di dunia ini, akan dipecah oleh Allah, dipisahkan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Ya, yang jahat, yang kafir masuk neraka, yang mukmin masuk jannah. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, masuk jannah. Istrinya masuk neraka. Ya. Fir'aun masuk neraka. Imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun masuk jannah. Ya. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang jujur dalam mencintai seorang karena Allah itu langgeng, bukan di dunia saja, sampai ke akhirat nanti. Ya. Ana tekankan pada ikhwan semuanya, hati-hati dengan wanita. Fattakud dunya wattakun nisa, ya. Waspadalah kalian dari fitnahnya dunia, dan waspadalah kalian dari fitnahnya perempuan. Ya. Dan nasihatkan para ummahat, taatlah kalian kepada suami kalian. Ya. Jangan berhias ketika kalian keluar. Cukuplah kalian berhias di depan suami kalian. Senangkan suami kalian. Kalian dinikahi untuk bersenang-senang, untuk dinikmati oleh suami kalian, bukan untuk orang lain. Sebagian umat na'udzubillah min dalik, ya, keluar, ya betul pakai hijabnya, tapi hijabnya itu seolah-olah mengatakan, nih lihat aku cantik kan. Nah gitu loh. Dipoles-poles ini, ada ininya, ada hiasan ininya, ada klip-klip ininya. Seolah-olah hiasan-hiasan tersebut mengatakan, eh laki-laki sini loh, lihat aku cantik kan aku kan. Hati-hati kaum wanita. Ingat Rasulullah telah mengatakan, ya, bahwasanya penghuni neraka itu mayoritasnya adalah wanita. Kalau keluar tolong jangan pakai minyak wangi. Hati-hati, jangan pakai minyak wangi, ya. Ini syariat. Sebagian wanita, ya, yang sampai beritanya sampai benar-benar subhanallah, sebagiannya, tidak semuanya. Kalau mau keluar tuh, wah masya Allah, rap, bagusnya, wanginya, ya. Tapi kalau sama suaminya, wah, lebih kecut daripada jeruk. Na'udzubillah, ya. Baunya itu na'udzubillah. Ini tolong perhatikan nih. Justru kalian berhias untuk suami kalian, jangan untuk laki-laki yang lainnya. Taib. Nah, di sini penting bahwasanya dunia itu bukan tempat pembalasan yang sempurna. Dunia tempat beramal. Dunia itu tempat yang menipu. Salah satu penghalang tobat adalah tertipu oleh dunia. Orang menunda-nunda tobat. Yang menghalangi seorang itu bertobat adalah di ayat ini adalah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mungkin dia merasa memiliki waktu yang panjang, ya. Mungkin dia akan melampiaskan syahwatnya, mungkin dia akan melampiaskan kemauannya, kenikmatan-kenikmatan. Wah, mau dirasain semuanya sudah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu ayol ikhwah, hendaklah kita segera bertobat dan hati-hati dengan fitnahnya dunia, karena dia itu adalah kesenangan yang menipu, ya. Makanan yang di dunia ini, ya pertama mungkin enak, kedua, ketiga sudah bosan mungkin kita, ya. Tapi di dunia, di akhirat itu kenikmatan yang kekal abadi. La ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Itulah kenikmatan yang ada di akhirat. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati seorang, ya.
1: kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

waktu yang panjang, ya. Mungkin dia akan melampiaskan syahwatnya, mungkin dia akan melampiaskan kemauannya, kenikmatan-kenikmatan, wah, mau dirasain semuanya sudah. Nauzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu ayol ikhwah, hendaklah kita segera bertobat dan hati-hati dengan fitnahnya dunia, karena dia itu adalah kesenangan yang menipu, ya. Makanan yang di dunia ini, ya, pertama mungkin enak, kedua, ketiga sudah bosan mungkin kita, ya. Tapi di dunia, di akhirat itu kenikmatan yang kekal abadi. La ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Itulah kenikmatan yang ada di akhirat. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati seorang, ya. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum. Okay. Pakai mic ini apa mic ini? Ini. Tes, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Pakai mic ini apa mic ini?
1: Pakai mic itu.
0: Ini. Tes, assalamualaikum.
2: Where is call, Leo?
0: Sebentar coba telepon ya. Sesef. Enggak aktif.

0: Ne? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Albirri, malam bincang ringan interaktif. Program yang semoga senantiasa memberikan manfaat bagi para pendengar sekalian. Dan malam Albirri pada hari ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, karena ini merupakan edisi perdana program Albirri spesial Pramuzani. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan berbincang dalam tema semarak menyambut daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana nih persiapannya untuk menyambut para masyayikh yang akan datang insya Allah di daurah Imam Al-Muzani yang kelima? Tentunya sudah tidak sabar, baik yang akan hadir di tempat daurah secara langsung ataupun mungkin yang hanya bisa mendengar lewat radio-radio yang disiapkan. Nah, insya Allah kita akan berbincang tentang persiapan dan antusiasme para ikhwah dalam menyambut daurah. Kemudian kita juga akan berbincang terkait dengan kegiatan ya, belajar mengajar ya, beberapa mahat atau madrasah selama berlangsungnya daurah. Kemudian semangat para ikhwah yang datang dari berbagai daerah, adab dan ketertiban peserta, serta harapan dan manfaat dari daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Nah, daurah Al-Muzani tinggal menghitung hari lagi insya Allah. Ya, tidak sampai satu bulan bahkan. Nah, maka insya Allah pada hari ini merupakan program pembuka Pramuzani. Ya, kita akan mendengar dari narasumber bagaimana antusiasme ikhwah yang berada di tempat para narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini telah terhubung bersama kita melalui telekonferensi dua orang narasumber yang insya Allah akan berbagi cerita dan pengalaman kepada para pendengar sekalian. Kita sapa dulu ya narasumbernya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, naam, yaitu Al-Ustaz Muhammad Saiful Salam Hafizahullah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Naam. Sepertinya kita mungkin sapa dulu yang kedua ya, yaitu Ustaz Abu Ubaidillah Abdul Majid Hafizahullah, yang insya Allah sudah dikenal juga oleh para pendengar sekalian. Ya, assalamualaikum Ustaz Abdul Majid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hayyakumullah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Hayyakumullah. Bagaimana kabarnya Ustaz malam ini?
1: Alhamdulillah. Nahnu bi khair.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana kondisi ikhwah di sana, sehat-sehat semua ya?
1: Alhamdulillah, tayyibun insyaallah.
0: Masyaallah, hayyakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz dan memberikan kemudahan.
1: Amin, amin walakabimitsu. Faziada.
0: Kita kembali lagi ya ke narasumber yang pertama tadi, yang mungkin tadi ada sedikit

0: kendala teknis, yaitu Al-Ustaz Muhammad Saifussalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Allah yahyikum. Alhamdulillah, ana bikhair.
0: Alhamdulillah.
1: Ustaz Fauzi, Ustaz Abdul Majid.
0: Marhaba, marhaba. Hayyakumullah. Nah, beliau ini lebih dikenal dengan sebutan Ustaz Saif gitu Ustaz ya.
1: Ya.
0: Nah. Nah, masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan bagi antum Zat.
1: Amin. Kita semuanya.
0: Amin. Hayyakumullah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada kedua ustadz yang telah berkenan meluangkan waktu untuk terhubung bersama kami melalui telekonferensi dalam program Albirri pada malam hari ini. Semoga perbincangan kita menjadi sebab bertambahnya semangat kita dalam menuntut ilmu dan menyambut daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan daurah Imam Al-Muzani yang kelima, mungkin masing-masing ustadz bisa memperkenalkan secara singkat mahat atau madrasah yang diampu, mulai dari lokasi, kapan berdiri, jumlah tulab, serta program pendidikan yang ada. Kita mulai dari Ustadz Muhammad Saifussalam, kemudian Ustadz Abu Ubaidillah Abdul Majid. Nah, kita mulai dari Ustadz Saif duluan. Bagaimana Ustadz? Tolong Ustadz dijelaskan.
1: Ya, alhamdulillah, kami yang berdomisili di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, alhamdulillah, kami di sini ada kegiatan dakwah yang diampu oleh ikhwah semuanya, dan di sini kita berkumpul dalam pendidikan di Rumbel, ya, rumah belajar yang kami beri nama Rumbel Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Rumbel ini sebenarnya sangat sederhana. Kami waktu itu berkumpul beberapa ikhwah, baik ikhwah yang berada di Tambun atau Bekasi maupun ikhwah yang ada di sekitarnya, ya, Jakarta, kemudian Tangerang, ya, Jabodetabek. Dan itu terjadi pada tahun Masehinya ya, 2023, setelah masa COVID sudah mulai menurun. Nah, ketika itu kami menginginkan adanya satu lembaga pendidikan dan juga dakwah agar bisa menampung anak-anak kita belajar dan juga kegiatan-kegiatan dakwah kita. Dan pada waktu itu dipilihlah di Bekasi karena kebanyakan ikhwah tinggalnya atau domisilinya di lingkungan Bekasi ini, di Tambun. Dan alhamdulillah, musyawarah demi musyawarah, akhirnya kami dapat terlahirlah Rumbel Minhaj Sunnah An-Nabawiyah yang ada di Tambun ini. Dan dalam proses perjalanannya tidak terlepas ya dari adanya mungkin semacam kekurangan, adanya semacam ujian, gangguan dan lain sebagainya. Akan tapi atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga komunikasi dan nasihat dari asatidah pembina, hingga akhirnya kesulitan maupun ujian-ujian itu pun dapat kami lewati dengan mudah, ya, dengan mudah. Dan alhamdulillah berjalan hingga saat ini. Ya, kalau dulu kami baru bisa menyewa, kalau dulu juga sudah diawali dari satu kontrakan rumah untuk banyin, kemudian karena kami ada juga untuk banat, jadi kami menyewa kontrakan juga, sehingga dua rumah kontrakan untuk banin dan banat. Dan berjalan waktu alhamdulillah ada peningkatan, baik dari ikhwah maupun santrinya, maupun asar daripada pendidikan yang dijalani, ya, dari anak-anak. Dan untuk jumlah tulab yang ada saat ini, untuk Banin, kalau tidak salah mereka ada 12 santri. Dan untuk Banat, kalau tidak salah sama, 12 santriwati. Dan untuk marhalahnya, itu hanya di TK dan MTP, ya, kalau di Jember MTP. Berarti setara TK dan SD, baru sampai situ. Nah, ini sedikit profil tentang Rumbel dan Hajusunda yang ada di Tambun. Demikian mungkin Ustaz Uzi sejelas dari Anna tentang Rumbel kami di sini.
0: Masya Allah, Ustaz. Jadi Rumbel yang namanya Masya Allah sangat bagus, ya, min Hajusunda An-Nabawiyah yang berlokasi di Bekasi, ya, Masya Allah, yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ini. Semoga Allah menjaga dan memberkahi upaya asatidzah yang ada di sana dan memberkahi Rumbel min Hajis Sunnah An-Nabawiyah ini. Amin.
1: Nah, amin.
0: Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Yang ini yang paling jauh ini, ya. Yang di ujung barat Indonesia, tanah air kita, Masya Allah. Nah, Fadlzat, Abdul Majid.
1: Jazakallah. Nah, jazakallah khairan pada Ustaz Fauzi dan Ustaz Saif. Untuk ma'had di Tanjung Balai, alhamdulillah di daerah di Sumatera Utara, ya. Sebenarnya kalau dari kota Medannya cukup jauh, sekitar 2 jam dari tol. Alhamdulillah di Tanjung Balai kita memiliki ma'had, kita memiliki masjid dan tarbiyah berjalan. Untuk yayasannya sendiri itu berdiri sebenarnya dari sejak tahun 2012. Aktif dalam kegiatan namun hanya tingkatan TK atau TA. Dan baru kemudian berjalan lebih, yaitu pada tahun 2015. Setelah kepulangan dari Yaman itu, ya, saat yang kita dievakuasi, Ana gak lama dari rumah langsung ke sini. Alhamdulillah pada tahun 2015 itu mulai ikhwah memondokkan anaknya. Yang sebelumnya ada belajar atau sekolah di sekolah umum, mereka tarik anak mereka dan dipondokkan, diinapkan di tempat kita. Yang dulunya ma'had kita itu bernama Ihya Usunnah. Saya nggak tahu yang memberi nama dengan nama Ihya Usunnah ini. Ada seorang ustadz yang mungkin dia ngefans, ya, dengan pondok legend yang ada di Jogja, ya. Mungkin ustadz semua tahulah pondok yang namanya Ihya Usunnah, ya. Nah, mungkin dia terkesima atau apa, wallahu a'lam. Berjalan, alhamdulillah saat itu santri hanya baru 7 orang yang menginap, ya, untuk anak SD sekitar belasan orang waktu itu. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah semakin berkembang, sekitar setahun kemudian atau 2 tahun kemudian sekitar 30 santri, pada tahun 2018-2019 itu mencapai 50 santri untuk yang ikhwan maupun akhwat saat itu yang menginap. Sampai pas di menjelang COVID waktu itu, sekitar 70 santri, ikhwan ataupun akhwat. Ya, namun, ya, qadarullah, ya, masa COVID saat itu, dan terjadi apa yang terjadi, yang kita ketahui bersama, setelah masuk pasca COVID itu, setengah lebih dari santri kita itu tidak kembali. Nah, tidak lagi mondok di ma'had kita. Nah, dan sampai saat ini santri kita itu sekitar untuk ikhwan, ya, yang menginap itu sekitar 25 sampai 30 orang. Adapun akhwat itu mencapai 50 orang yang menginap. Untuk di ma'had kita itu ada program dari TK dan juga MTP. Nah, jumlah mereka, ya, cukup banyak, ana detailnya ya sekitar 30-an untuk yang ikhwan, dan akhwat pun juga sekitar seperti itu. Nah, kalau totalnya, kalau kita lihat di data MBG ya, itu beserta dengan pengajar, itu sekitar 176. Nah, alhamdulillah berjalan di ma'had kita durus, dan dakwah, tarbiyah, ikhwah, semangat, alhamdulillah. Nah, dan untuk paling dewasanya dari program yang ada di ma'had. Nah, yang di atas dari itu, mereka melanjutkan di ma'had yang ada di Jawa, di ma'had Jember. Nah, ini mungkin sekilas tentang ma'had kami. Oh ya, Naam. Terkait dengan perubahan, sekarang namanya Sabilus Sunnah, itu ada beberapa sebab tentunya kenapa berubah dari pihak Sunnah menjadi Sabilus Sunnah. Namun mungkin tidak bisa Anda sampaikan di sini, Naam. La basta Allah, Zat, ya.
0: Naam, Zat. Barakallahu fiik. InsyaAllah. Nah, jazakallah. Cukup, Zat? Biografi.
1: Insya Allah, demikian, Zat. Sedikit profil tentang. Allah,
0: profil dari Sabilus Sunnah sekarang namanya, ya.
1: Dan nah, enggak.
0: Saya biasanya lebih makruf dengan Ihya'us Sunnah, ya.
1: Tapi, iya, dulunya.
0: Ya. Gantinya itu tahun berapa, Zat? Saya baru tahu juga.
1: Ya, tahun ya, berapa gantinya? Tahun 11 tahun, Ustaz.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Digantinya sudah dari tahun berapa itu?
1: Tahun 2021, Zat.
0: Oh, iya.
1: Yeah. 2021. Oh, Ustaz Saib, insya Allah, pernah ke Tanjung Balai juga beliau. Masya
0: oh,
1: Allah.
0: Iya, siap. Masya Allah. Jadi, ini adalah profil singkat dari Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Masya Allah, ya. Di ujung barat sana, semoga Allah menjaga para tulab dan juga para mudarrisin dan asatidzah yang ada di sana. Amin.
1: Amin, amin.
0: Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan kedua ini kita khususkan untuk Ustadz Muhammad Saifus Salam dulu, ya. Nah, alhamdulillah daurah Imam Al-Muzani ini insyaallah akan segera dilaksanakan, ya, kurang lebih bahkan kurang dari 1 bulan lagi. Nah, pertanyaannya ini, Ustaz, bagaimana antusiasme para ikhwah, khususnya ikhwah di sekitar daerah antum, Ustaz, dalam menyambut daurah ini?
1: Nah, kalau berbicara tentang antusias ikhwah dalam menyambut daurah Al-Muzani ini, sebenarnya dari mulai Al-Muzani 1, ya, kemudian 2, 3, 4, dan 5 ini alhamdulillah semakin meningkat.
0: Masya Allah.
1: Artinya mereka terus bersemangat, terus mengikuti, terus bertanya, ya, terus ingin mengetahui perkembangan update terbaru tentang kegiatan daurah Al-Muzani ini. Dan alhamdulillah ketika ada pengumuman atau bahkan sebelum itu, ya, di bulan Syawal, bahkan di bulan Ramadan, kemudian masuk Syawal, kemudian Dzulqa'dah, ikhwah, ya, di beberapa keadaan ketika Anda bertemu, ya, terkhusus yang ada di Jabodetabek, mereka selalu mempertanyakan itu. Ustaz, kira-kira daurah Muzani ini kapan akan dilaksanakan? Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ikhwah itu selalu memperhatikan. Ikhwah itu selalu ingin atau tidak mau ketinggalan dengan info-info terbaru tentang daurah Al-Muzani. Dan ketika diumumkan oleh panitia daurah Al-Muzani 5, ya, mereka pun sangat gembira, sangat senang, dan alhamdulillah mulai saat ini, mulai pengumuman itu diumumkan di channel resmi Al-Muzani, ikhwah sudah mulai berkoordinasi bagaimana kita mempersiapkan untuk berangkat, ya, menghadiri daurah tersebut. Baik kami para mudarrisin, ya, alhamdulillah kita pun sudah mempersiapkan apa saja yang perlu kita siapkan, baik terkait KBM, kemudian kegiatan kajian di sini, kemudian juga para ikhwah sudah mulai mengatur jadwal mereka, karena mungkin ikhwah yang ada di Jabodetabek itu sangat penting mereka mengetahui jadwal, karena mayoritasnya mereka bekerja, sehingga mereka perlu mengatur jadwal cuti agar mereka bisa mengikuti kegiatan atau daurah Al-Muzani 5 nanti. Ini kita rasakan semangat mereka, antusiasme mereka, dan juga tanpa kita sadari ya, artinya waktu itu berjalan begitu cepat, ya tidak terasa daurah ini sudah masuk tahun kelima. Ini luar biasa. Kadang suka mikir gitu ya, kok kayaknya daurah Muzani pertama tuh baru beberapa waktu lalu gitu, terlaksana. Ya, baru kemarin kita berjumpa pada daurah Muzani 4, tiba-tiba ini kok sudah ada di daurah Muzani 5. Berarti daurah ini sudah berjalan 5 tahun. Ini suatu nikmat dan suatu hal yang perlu kita jaga, perlu kita tentunya syukuri, banggakan, ya, dan juga kita dukung agar daurah ini terus ada, ya, bahkan mungkin sampai daurah yang Muzani ke-10 atau sampai yang ke-20, 30 dan seterusnya.
0: Amin.
1: Nah, ini sedikit ya dari Ana bagaimana gambaran sekilas tentang antusiasme ikhwah. Dan ini insya Allah pada pekan depan, ya, kami ada acara kegiatan di Jakarta. Kami akan mengumpulkan ikhwah, selain memang ada kegiatan kajian, kemudian ramah tamah dengan ikhwah, karena sudah lama mereka yang terkhusus di Jakarta itu kita tidak kumpul. Nanti dalam momentum itu pun kami ingin memberikan semacam motivasi, semangat untuk kita dapat menghadiri daurah Muzani 5 insyaallah. Baik, mungkin itu dari Ana.
0: Nah, saat masya Allah. Jadi kesimpulannya ini, ikhwah yang ada di daerah Bekasi dan sekitarnya itu sangat antusias ya untuk daurah Muzani 5 ini, masya Allah. Nah, harapan kami juga semakin tahun semakin antusias dan semakin banyak yang datang. Betul. Baik Bekasi ataupun Jabodetabek. Betul. Secara umumnya, masya Allah. Nah,
1: betul. Dan juga kalau Anda perhatikan, setiap tahun itu untuk di Jabodetabek ya, selalu ada wajah baru yang berangkat ke daurah Muzani. Dari yang pertama, kedua, ketiga, kelima, ya nanti insya Allah itu ada wajah-wajah baru yang ikut dalam rombongan.
0: Masya Allah.
1: Nah, ini berarti kan ada satu peningkatan ya.
0: Iya.
1: Ada semangat dari ikhwah ya untuk mengikuti kegiatan atau daurah Muzani yang ada di Jember ini.
0: Nah, masya Allah. Nah, ini ikhwah yang lain ini mendengar ini ya sekarang. Kita lagi online, live, ikhwah yang dari daerah lain ini jangan kalah juga ya, sama ikhwah dari Bekasi dan sekitarnya nih. Nah, sehingga antusiasnya juga ya, jangan kalah gitu. Terus juga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kontingen kita semakin tahun bisa semakin banyak, semakin kita mengajak dalam rangka kebaikan, dalam rangka kita thalabul ilmi tentunya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau tadi Ustaz Saif, sekarang kita pindah ke Ustaz Abdul Majid. Nah, gini Ustaz, selama berlangsungnya daurah Al-Muzani yang kelima ini, apakah kegiatan KBM, Naam, atau Tadris yang ada di sana tetap berjalan seperti biasa, atau ada penyesuaian tertentu, kebijakan tertentu dari Mahat?
2: Nah. Nah, Ustaz, terkait dengan kalau untuk khusus di daerah kami ya, di Tanjung Balai, di Ma'had Sabirus Sunnah, selama berjalannya dari daurah Muzani pertama tahun 2022 ya, atau 1444 Hijriah, itu KBM berjalan. KBM berjalan, tentunya dari kami juga ada yang berangkat waktu itu, para mudarrisun dan ustaz-ustaznya. Itu kita rapat. Sebelumnya kita rembuk bagaimana terkait dengan KBM ini. Biasanya kami membuat pelajaran yang sifatnya lebih kayak muhadharah gitu.
1: Jadi bisa bergabung semua, karena beberapa ustadz kan berangkat ya. Jadi ada yang kosong, daripada kosong digabung, seperti itu. Nah, untuk mengikuti durus dari masyayikh, ya kita di Ma'asabil Sunnah masih di tingkatan tahfidz yang masih anak-anak ya. Jadi untuk yang les durus yang khos, itu kita tidak live streaming di sini. Tapi untuk daurah umumnya, alhamdulillah kita dari hari Sabtu sampai hari Ahad, itu kita live streaming, santri kita kondisikan di masjid, demikian pula akhwatnya juga. Mereka turut mendengarkan daurah Imam Muzani dari yang pertama sampai yang keempat untuk yang daurah umumnya. Alhamdulillah. Namun, untuk daurah Muzani yang kelima ini, qadarullah, ma'had kami, pas di hari kami berangkat para ustadz-ustadz itu memang diliburkan, KBM diliburkan untuk semester ganjilnya. Wallahu a'lam kalau di ma'had atau di rumbel Ustadz Saif atau di ma'had-ma'had yang lainnya. Kalau di ma'had kami untuk Muzani yang kelima ini sedang diliburkan. Nah, seperti itu, Ustaz.
0: Oh, Masya Allah. Ya, jadi kesimpulannya, di Sabilus Sunnah, Mas Sabilus Sunnah, untuk tahun ini, khusus tahun ini ya, dan pertama kali ya, saya bilang pertama kali ketika daurah KBM-nya diliburkan. Nah, Masya Allah. Nah, sebelum kita pindah ke Ustadz Saif, para pendengar yang mungkin penasaran, bagaimana sih bangunan atau pondok pesantren Sabilus Sunnah Tanjung Balai, Sumatera Utara ini, bangunan masjidnya atau sekitarnya, bisa dilihat di Telegram. Ya, kita sudah menampilkan visual dari beberapa bangunan Mahat Sabilus Sunnah. Nah, ini foto terbaru ya Ustaz ya. Sepertinya baru dicat atau Masya Allah ini sangat terang ya.
1: Ya, betul ya. Alhamdulillah masih seperti itu.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Saya juga pertama kali melihat ini ya, walaupun belum pernah ke sana, minimal pertama kali melihat gambar atau foto yang ada ini, ada juga tempat olahraga, ya. Itu seperti semacam gor kecil, bisa ya? Meja tenis itu?
1: Ya, benar.
0: Nah, Masya Allah, ya, ada meja tenisnya, ada fasilitas olahraga, kemudian nah ini mungkin bagian teras dari rumbel ini, bisa ya? Nah, atau
1: itu sebenarnya ada lapangannya juga, lapangan itu main futsal tapi nggak
0: tertipan. Fotonya masih belum tampilkan ya, ya. Masya Allah ya, ini memang Mahat Sabilus Sunnah ini serba biru dan kuning ini ya. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, cukup besar ya Mahatnya ini.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Kita pindah ke Ustadz Saif. Pertanyaan yang sama, apakah di rumbel Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ya, KBM di sana berjalan ataukah libur selama daurah yang kelima ini?
1: Untuk KBM di rumbel kami ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap KBM tetap berjalan, akan tapi pelaksanaannya tidak seperti hari-hari biasa. Jadi mereka belajarnya di rumah. Belajarnya di rumah. Kami hanya para mudarisin atau pihak rumbel menyiapkan semacam tugas. Selama sepekan, selama daurah Muzani sepekan, kami berikan mereka tugas sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan kami meminta para orang tua itu mendampingi anak-anaknya untuk belajar atau monitoring tugas-tugas yang sudah kami berikan. Nah, ini jadi mereka tetap KBM-nya berjalan, dan ini sebenarnya hanya murojaah. Tugas-tugas yang kami berikan itu hanya sebagai murojaah materi pelajaran yang sudah mereka pelajari. Dan untuk daurah Muzani 5 ini, kebetulan karena jadwalnya itu bertepatan dengan akhir semester ganjil, jadi kami paskan waktunya ujian hafalan, baik ujian hafalan maupun UAS, ya ujian tulisnya, itu sebelum daurah. Sebelum daurah. Jadi, dua pekan lagi mereka masuk hari-hari ujian, ujian hafalan dan juga ujian tulisnya. Nanti sebelum daurah ini mereka hanya kami beri tugas ya untuk memurojaah hafalannya atau memurojaah pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Nah, itu nanti kami berikan tugas ya, di situ ada daftar kegiatan-kegiatan yang harus diisi oleh orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini kita bagaimana kita mengatur KBM selama daurah Muzani. Dan nanti setelah daurah Muzani selesai di hari Seninnya, para tulab itu sudah mulai masuk seperti biasa belajar di Umbel secara tatap muka dengan para mudarisin. Jadi waktu mereka KBM di rumah itu hanya sepekan saja. Hanya sepekan. Seperti itu.
0: Jadi intinya BDR, Ustaz, ya? Belajar dari rumah.
1: Ya, BDR.
0: Semacam COVID dulu.
1: Semacam COVID dulu.
0: Iya, BDR. Cuma ini BDR-nya bukan karena COVID, kalau, ya.
1: Nah, Ustaz? Iya, kalau COVID dulu kan kita mengandalkan rekaman, ya.
0: Ya.
1: Rekaman pelajaran, ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau saat ini kan kita pakainya tugas. Jadi memang kayak liburan sebenarnya. Tugas liburan. Tapi nggak libur mereka. Kami nggak bahasakan libur, karena kalau kami bahasakan libur, ini biasanya anak-anak malah nggak ngerjain gitu.
0: Oh gitu. Ini jangan sampai anaknya dengar ini, Zat. Jangan sampai ada yang dengar ini, Zat. Jangan sampai ada yang dengar ini. Bocor ini di radio ini.
1: Kalau di masa COVID dulu kan pakainya rekaman.
0: Iya.
1: Nah, kalau rekaman ini kita agak kesulitan karena para mudarisin mungkin fokus ya mengikuti kegiatan daurah Muzani. Jadi kami hanya menitipkan pada orang tua tugas-tugas yang sudah kami siapkan. Seperti itu.
0: Jadi belajar dengan mengerjakan tugas ya.
1: Nah,
0: rumah masing-masing. Jadi walaupun semacam dalam tanda petik seperti liburan, tapi berfaedah. Karena tidak kosong gitu. Iya, meroja Al-Quran atau meroja pelajaran dan juga tugas-tugas diberikan agar mereka juga tetap melanjutkan thalabul ilminya gitu ya. Karena ya, secara usia kan mereka juga belum bisa mengikuti daurah Muzani gitu karena masih kecil saat ya. Sehingga mungkin orang tuanya yang bisa mendengar dari rumah atau mungkin sebagiannya menghadiri daurah secara langsung, tapi anaknya ini tetap mereka thalabul ilmi di rumah. Masya Allah ya, ini patut juga dicontoh oleh pondok-pondok atau rumbel-rumbel yang lain ini, Masya Allah. Nah, kita lanjut, ini pertanyaan berikutnya ke Ustadz Abdul Majid. Nah, kita semua mengetahui bahwasanya ada asatidzah dan ikhwah yang menempuh perjalanan cukup jauh untuk menghadiri daurah, ya, baik yang dari barat ataupun dari ujung timur. Nah, termasuk ya, yang kita sudah sebutkan tadi adalah dari daerah Sumatera Utara ini, ujung barat ya. Nah, apa yang menurut Ustadz Abdul Majid menjadi pendorong mereka sehingga rela menempuh perjalanan yang begitu jauh dalam rangka menghadiri majelis ilmu? Atau mungkin antum ada cerita yang menarik, kisah yang bisa kita ambil faedahnya terkait dengan perjuangan mereka ini.
2: Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Ini mungkin ana beberapa ikhwah mungkin dari Aceh, dari Medan juga mendengarkan di live saat sekarang ini. Tentunya ya ana pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah tentunya semata. Allah mudahkan kami para asatidzah dan juga ikhwah yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke sana ke daurah Muzani yang jaraknya itu enggak dekat ya. Jaraknya itu kalau dari Medan itu 2.900 km atau 3.000 km lah. Kalau dari Banda Aceh sekitar 3.500 km. Nah, itu kalau kita daurah Muzani yang pertama pada 2022, alhamdulillah waktu itu asatidzah dan beberapa ikhwah dan juga mudarrisun, kita ada dua mobil berangkat waktu itu. Nah, dengan menempuh perjalanan biasa berangkat itu malam Rabu, hari Selasa, malam Rabu, tiba di sana sekitar malam Jumat atau Jumat pagi. Itu berarti sekitar hampir 3 hari ya, Sat, ya. Nah, itu sudah, itu mobil pribadi itu ya. Kalau bus itu nanti Doro yang berikutnya, Doro 2, 3 dan keempat. Nah, itu kita merasakan benar-benar ya, namanya safar kita atau minal azab, cobaan, ujian, dan di saat safar itu kita mengetahui karakter satu dengan yang lainnya. Tapi itu semua terasa nikmat. Itu semua terasa nikmat. Kenapa? Dan ini juga yang menjadi pendorong, sebagaimana yang ditanyakan. Kita sudah melalui masa COVID yang kurang lebih 2 tahun lah. Oh, nggak salah itu ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita buat kegiatan yang bersifat terbuka. Mengundang banyak orang kita dilarang. Dan juga peristiwa atau kejadian yang terjadi dari fitnah. Itu timbul di hati kita itu rindu dengan majelis para ulama yang biasanya dulu tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, biasa dilakukan. Dan juga timbulnya rasa penasaran ikhwah-ikhwah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti bimbingan para ulama. Nah, di berbagai daerah, nah, itu benar-benar kita antusias itu. Siapa saja yang bersama dengan para ulama. Nah, tentunya di masa-masa saat ini ya. Nah, di mana sunnah itu semakin asing, semakin orang-orangnya ghuraba. Nah, itu yang mendorong kita itu untuk semangat. Nah, meskipun perjalanan jauh kita tempuh. Nah, apalagi kita tahu kita akan duduk bermajelis dengan para ulama. Dan an-nadhar ila rajul min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadah. Nah, sebagaimana ucapan sahabat Abdullah ibn Abbas, kita melihat saja kepada seorang dari kalangan ahlu sunnah yang dia mengajak kepada sunnah dan melarang dari bid'ah, itu bernilai ibadah. Nah, ini yang kita tanamkan kepada para ustaz dan juga ikhwah untuk semangat. Nah, menghadiri daurah Muzani meskipun jauh, tapi memang untuk orang Medan ya, itu perjalanan 4 jam satu hari itu hal yang biasa seperti itu.
0: Gitu, sorry.
2: Mereka udah biasa seperti itu, artinya masih dekat.
0: Satu hari itu dekat saja. Satu hari itu
2: masih dekat gitu. Karena memang termasuk kan ya, bukan mau promosi ya, bukannya termasuk rute bus yang paling jauh kan gitu kan, itu dimiliki oleh Sumatera. Perjalanan bahkan sampai Bali, 3 pulau ditempuh. Jadi hal yang memang sudah lumrah seperti itu. Ya banyak ceritalah dalam perjalanan, tentunya semakin eratnya ukhuwah, semakin saling memahami satu dengan yang lain, kejadian-kejadian kita alami. Itu daurah Muzani 1, waktu itu rombongan mobil yang kedua, kebetulan kecelakaan waktu itu. Nah, dan sampai di Muzani yang kedua, di Muzani yang kedua itu baru mulai, selain dari asatidah yang berangkat daurah khusus, itu mulai ikhwah lebih banyak untuk berangkat daurah ke daurah Muzani, terkhusus daurah umum. Nah, ini bermula dari ikhwah Tanjung Balai. Nah, mereka semangat, kita semangati mereka. Akhirnya ada satu ikhwah yang, alhamdulillah, apa anak boleh sebut nama Ustaz di live kita ini?
0: Oh, boleh, kalau tidak apa ya privasi.
2: Insyaallah lah, ikhwannya lagi di Jember sekarang. Oh, alhamdulillah, gitu. Dari Jembalai. Beliau punya semangat untuk mengajak ikhwah-ikhwah untuk berangkat daurah Muzani. Oh. Ya, beliau kasih kemudahan terkait dengan mobilnya, terkait dengan mobil Elf waktu itu, untuk disewa, dirental. Nah, berangkatlah beberapa ikhwah, hampir sekitar 19 atau 20 ikhwah dari Tanjung Balai waktu itu, beserta dengan santri ya.
0: Masya Allah.
2: Nah, ini dilihat oleh ikhwah-ikhwah yang lain yang ada di Medan dan daerah yang lain, juga Aceh. Nah, pada daurah Muzani yang ketiga, dibuatlah grup untuk daurah Muzani ini, kemudian dibukalah pendaftaran untuk merental atau menyewa bus. Tentu kan jumlahnya lebih besar ya, waktu itu muatan hampir 50 ya kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah banyak yang daftar, bahkan dari Banda Aceh, dari Takengon, dari Kota Gayo. Itu luar biasa itu jauh. Mereka ke Medan saja itu sudah satu hari yang perjalanan. Tapi alhamdulillah dari Daurah Muzani 3 itu berangkatlah ikhwah satu bus. Ya, selain dari yang asatidahnya, nah mereka berangkat untuk Daurah Muzani yang umum. Itu berangkatnya dari hari Ahad untuk yang dari Banda Aceh. Tiba di Muzani, tiba di Jember itu Jumat pagi. Nah, itu Masya Allah saat itu perjalanan dari lintas timur, pindah ke lintas tengah, balik lagi ke lintas timur. Jadi menjemput ikhwah Pekanbaru di lintas timur, berpindah ke lintas tengah, menjemput ikhwah yang dari Muara Bungo, dari daerah-daerah apa sana, dari tengah, dari Pulau Sumatera, dari Sumatera Barat atau daerah Jambi. Nah, Masya Allah itu busnya memang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, dan pulangnya, qadarullah mereka mendapatkan cobaan yang cukup ya menguji kesabaran mereka. Alhamdulillah kita di grup terus menyabarkan mereka karena memang yang namanya safar ya. Nah, ya ana ingatkan di sini kepada ikhwah semuanya, semoga Allah membalas antum semua dengan pahala yang besar. Amin. Karena idhamu al-jaza ma idhami al-bala, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Kan seperti itu tadi. Nah, insyaallah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tulis apa yang telah antum semua upayakan itu sebagai amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sebutkan dalam hadis Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, berlanjut alhamdulillah masih semangat sampai di Daurah Muzani keempat yang terakhir tahun lalu. Nah, itu qadarullah lebih sedikit yang ikut sehingga waktu itu disewa bus yang lebih mini, yang lebih kecil. Nah, dan itu benar-benar ujian ya, karena busnya nggak ada AC-nya, kan?
0: Insyaallah.
2: Nggak ada. AC aja nggak ada, apalagi toilet. itu Damri yang waktu itu yang kita sewa dari Banda Aceh langsung disewa. Waktu itu tiketnya pulang pergi nggak sampai 1 juta.
0: Insyaallah.
2: Waktu itu, alhamdulillah. Karena memang ya kita gimana caranya untuk bisa memberi kemudahan lah kepada para ikhwan. Nah, mungkin nanti juga ada penyebutan terkait dengan penyemangat dari menghadiri Daurah Muzani ini dari Ustaz Said, insyaallah nanti ada penyebutannya. Nah, itu berangkatlah ikhwah dengan bus tersebut pada Daurah Muzani yang keempat. Busnya enggak ada AC-nya, Ustaz. Bayangkan kalau macet gimana itu? Kalau macet di daerah Pekanbaru yang suasananya tuh panas dan seperti itu, masyaallah. Ikhwah. Qadarullah, ini labas lah mungkin ana sampaikan ya. Mungkin mohon maaf kepada Abu Bani, Pak Daniel Aceh ya, dan ikhwah yang lainnya. Mereka subhanallah ana cukup sedih juga. Mereka menyembunyikan sebuah kejadian atau peristiwa yang mereka itu gak ingin menceritakan kepada kita hanya karena mereka takut kita khawatir. Nah, mereka gak ingin kita khawatir. Mereka gak ingin mengganggu kita sedang durus bersama dengan masyayikh. Ya, ada sebuah kejadian insiden di daerah antara Jambi Palembang yang menyebabkan mereka harus ganti bus. Nah, mereka harus ganti bus. Alhamdulillah waktu itu Damri yang kita pakai jadinya cepat terkoneksi dengan cabangnya. Dijemputlah ikhwah dari bus yang ada di Palembang. Kemudian dipindahkan dengan bus yang ber-AC.
0: Masya Allah.
2: Jadi dari Palembang dengan bus besar, Damri bus besar dan ber-AC sampai Jember.
0: Masya Allah.
2: Nah, jadi walau Arab mungkin ada yang berdoa waktu di bus sebelumnya.
0: Ada hikmahnya ternyata, ya.
2: Ada yang berdoa, ya Allah mungkin ya Allah berat kali ini bus ini gantilah dengan yang lain. Mungkin dengan cobaan tersebut Allah ganti seperti itu.
0: Masya Allah.
2: Tanpa ada biaya tambahan.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi sepulangnya dari Jember ke Palembang pakai bus yang itu lagi, Zat.
0: Oh, gitu.
2: Yang tadi diperbaiki, yeah. Alhamdulillah jalan lagi. Yeah. Alhamdulillah, kalau untuk harganya dengan busnya ya itu sudah memang apa bahasa sekarangnya worth it lah ya.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, enggak sampai 1 juta. Karena normalnya itu mungkin kalau pakai bus yang umum itu sekitar 700 sampai 800 sekali jalan itu. Nah, ini sekarang kita di grup Muzani yang kelima. Kita punya grup rombongan juga kan untuk mengkoordinir, melis siapa-siapa yang mendaftar. Ini juga insya Allah akan ada keberangkatan dengan bus yang bus mini, bus kecil. Ini baru yang terdaftar sekitar 23 orang. Kalau untuk pesertanya, untuk bangkunya itu sekitar 25 sampai 26 orang. Ya, kita doakanlah semoga bisa terpenuhi kursi-kursi tersebut.
0: Amin, amin.
2: Ya, mungkin nanti di poin-poin berikutnya akan ada penyemangat lah untuk ikhwah agar bisa berkorban, agar bisa meluangkan waktu untuk hadir ke daurah Muzani tersebut. Nah, mungkin ini sedikit cerita dari
0: luar biasa.
2: Dan kurang lebihnya mohon maaf.
0: Perjuangan dari ikhwah ya, baik yang ada di Sumatera Utara ataupun sekitarnya tadi disebutkan Aceh, Pekanbaru dan Padang dan seterusnya ya. Masya Allah ya, perjuangan sampai terjadi beberapa insiden tapi tetap melanjutkan, bahkan menyembunyikan itu dalam rangka menenangkan ikhwah dan agar ikhwah yang lain tetap semangat untuk melanjutkan perjalanannya ke majelis para ulama ini. Masya Allah.
2: Luar nah, mungkin saya sedikit akan sampaikan satu untuk kita yang lagi dengar ini.
0: Fadol.
2: Mungkin cerita antum semua ikhwah yang dalam rombongan. Kisah antum semua, perjalanan antum yang begitu jauh. Kalau untuk perjalanan darat ya, mungkin kita lah yang paling jauh kan gitu kan. Meskipun ada dari daerah Makassar atau Ambon yang pakai kapal. Tapi untuk yang lewat darat, mungkin kita yang paling jauh. Tidak mengapa, dan jangan berkucil hati, mungkin perjalanan antum nggak terekspos ke media sosial, kesulitan, atau mungkin musibah yang menimpa, tidak terekspos ke media sosial, tidak ada yang mungkin dianggap tidak peduli atau apa. Tapi yakinlah insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, menyiapkan pahala yang besar untuk antum semuanya. Nah,
0: masya Allah. Nah, ini insya Allah didengarkan ini dari ikhwah-ikhwah yang ada di Sumatera khususnya ini. Ya. Insya Allah para pendengar Sumatera juga cukup banyak. Insya Allah pada malam hari ini ya. Luar biasa. Iya, iya. Tapi bus yang nanti minibus ini pakai AC gak, Zat?
2: Alhamdulillah ini pakai AC.
0: Oh, pakai AC. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini perlu AC.
2: Memang harganya agak juga lebih mahal sedikit.
0: Oh iya. Iya. Semoga tidak ada kejadian dan Allah berikan keselamatan pergi dan pulangnya gitu kembalinya. Nah, memang jarak cukup jauh. Tadi Anda mendengar sampai 3.000 ya, kurang lebih 3.000 kilometer itu. Padahal kalau kita cek di maps itu, dari Mekah ke Kairo itu cuma 1.500, Zat. Mekah ke Kairo 1.500. Berarti pulang pergi Mekah Kairo, Zat. Sudah bisa haji pulang-pergi itu.
2: Ini ya, luasnya Indonesia.
0: Itu baru sampai di Indonesia. Baru sampai di Jember, itu belum sampai lagi ke Bali dan ke Timur ya, seterusnya. Ini luar biasa ya. Ini sudah lintas berapa negara sudah ya, luar biasa. Masya Allah ya. Nah, itulah memang Indonesia ya. Kita bersyukur ya berada di negara Muslim yang alhamdulillah besar, luas, kita bisa mengenal sebagainya.
2: Nah, karena kalau pesawat kan qadarullah kan sudah mahal ya untuk saat sekarang ini ya. Betul. Dari sejak Muzani 3 itu, kalau Muzani 2 masih murah waktu itu tiket. Muzani 3 itu sudah mahal, Muzani 4 sampai sekarang mahal sekali itu tiket pesawat itu.
0: Sehingga salah satu opsi yang terbaik untuk saat ini ya menggunakan jalur darat saja.
2: Iya, misalnya pakai bus. Jadi ya harap maklum mungkin para pendengar, para ikhwa yang ada di Pulau Jawa, yang ada dekat dengan Jember, harap maklum dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, karena memang biaya cukup besar. Tentunya ya, ini menjadi pengingat bagi semuanya, antum semua yang dekat dengan Ma'at Jember, dengan Daurah Muzani, jangan sampai tidak hadir, jangan sampai terlewatkan. Bersyukur dengan dekatnya antum hadir para ulama di situ, ikhwah-ikhwah yang jauh dari Aceh, dari Medan. Kita ingin seperti itu, kan seperti itu. Sampai berjuang berhari-hari. Kan bukan cuma yang dipikirkan oleh ikhwah yang berangkat dari Banda Aceh dan Medan. Itu memikirkan biaya transportasi mereka dan makan mereka di jalan, bukan. Tapi mereka punya anak di rumah, punya istri di rumah yang harus ditinggalkan biaya makannya selama 10 hari. Itu kalau total perjalanan pulang pergi dan daurahnya. Kan seperti itu. Jadi bersyukurlah ikhwah yang ada di sekitar Jember, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, yang akses untuk menghadiri Daurah Muzani itu cukup dekat, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, nikmat adanya Daurah Masyaikh, Daurah Muzani ini tetap langgeng, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah lagi dengan yang lebih baik.
0: Amin, amin. Masyaallah, ya. Nah, ini ibrah yang bisa kita ambil dari ikhwah yang berada di daerah Sumatera, ya, pulang pergi 10 hari tapi tetap datang walaupun banyak ada kendala, walaupun harus korban fisik, ya, tapi tetap mereka berjuang demi meraih keutamaan dalam thalabul ilmi. Luar biasa. Nah, kita lanjut ke tema yang berikutnya, ya, yaitu terkait dengan hasungan untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, yang insya Allah pada saat ini kita berikan kesempatan untuk Ustadz Muhammad Saifussalam. Nah, tafadhol Ustadz. Ini kan sebagian ikhwah terkadang masih berat untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, dalam kesempatan tersebut sudah Allah berikan. Nah, sehingga ini butuh motivasi, sedikit motivasi dari antum Ustadz. Betul.
3: Nah, dari tadi ana menikmati ceritanya Ustaz Abdul Majid.
0: Nah.

0: pada saat ini kegiatan kita berikan kesempatan untuk Ustaz Muhammad Saifussalam. Nah, tafadhol Ustaz. Ini kan sebagian ikhwah terkadang masih berat untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, pada kesempatan tersebut sudah Allah berikan. Nah, sehingga ini butuh motivasi, sedikit motivasi dari antum, Ustaz. Betul.
1: Nah, dari tadi ana apa menikmati ceritanya Ustaz Abdul Majid.
0: Nah,
1: ya. Masya Allah. Sebenarnya cerita beliau tadi sudah sangat cukup menjadi motivasi untuk kita, terkhusus yang ada di Pulau Jawa, untuk bersemangat menghadiri Daurah Muzani 5 yang akan datang ini. Dan untuk cerita yang tadi Ustaz Abdul Majid sampaikan yang luar biasa, ana kebayang, ana pernah naik bis dari Bekasi ke Jember aja, itu kayaknya nggak sampai-sampai gitu kan. Kok kayaknya lama sekali ini, apa, kayaknya Jember ini jauh sekali gitu. Apalagi ini dari Sumatera sana.
0: Assalamualaikum.
1: Tapi semoga safar ini yang ditempuh oleh ikhwah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menghadiri Daurah Muzani, masuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Semoga safar ini adalah sebagai ya suatu jalan yang mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu hadis ini kita ingat bahwa ini safar ternyata adalah jalan tercepat, termudah saya untuk masuk surga, untuk masuk jannah. Kemudian perlu kita ingat juga bahwa para ulama itu menyebutkan tentang afdolul jihad, utama jihad di masa ini. Jihad paling utama di masa sekarang ini. Mereka menyebutkan adalah al-jihadu ya fi talabatil ilm, atau berjihad dengan menuntut ilmu. Ya, berjihad dengan cara menuntut ilmu. Ini afdalul jihad di masa kita saat ini. Kenapa? Karena kejahilan itu sangat banyak dan tersebar. Kebodohan tentang ilmu agama itu sangat banyak dan tersebar. Dan ilmu kebalikannya sangat asing dan sedikit. Sehingga ketika ada dari umat manusia, dari kalangan kaum muslimin yang berupaya untuk menuntut ilmu, mengangkat kebodohan pada dirinya, maka itu adalah sebaik-baik jihad yang ia lakukan di masa saat ini. Dan tadi Ustaz Fauzi tanya bagaimana atau hasungan untuk menghadiri majelis ilmu. Lebih dikhususkan lagi mungkin untuk Daurah Muzani 5. Maka perlu kita ingat pula bahwa Daurah Muzani 5 ini dan Muzani sebelumnya juga, yang dihadirkan pada daurah ini adalah para ulama, para masyayikh. Dan pada Daurah Muzani yang kelima ini, insya Allah akan hadir dua masyayikh yang mulia, yaitu Syekh Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi dan Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Jazairi. Kedua ulama ya, yang direkomendasi oleh Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali tentang keilmuan dan kelurusan manhaj dan akidah kedua. Dan banyak faedah dan manfaat selain kita menghadiri majelis ilmu. Insyaallah banyak dari ikhwah-ikhwah sudah mengetahui itu. Ya, sering kan di majelis-majelis ustaz-ustaz kita disebutkan tentang manfaat menuntut ilmu. Kemudian apa saja yang akan diperoleh dari orang yang menghadiri majelis ilmu. Dalam kesempatan ini, ana ingin mengkhususkan berkaitan dengan ketika kita mengambil ilmu

0: dari para ulama langsung. Mengambil ilmu dari para ulama langsung. Selain ilmu yang mereka sampaikan, yang dapat bermanfaat buat kita, ada juga sisi-sisi lain yang kita sadari atau tidak, ternyata itu menyebabkan iman kita bertambah. Yang menyebabkan kita dapat berubah dari suatu keadaan yang mungkin kurang baik atau buruk menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Ya. Dan ini sudah dialami oleh para a'immah terdahulu. Ketika mereka melihat, menyaksikan sosok-sosok guru mereka, ulama-ulama mereka. Sebut saja kisah yang disebutkan tentang seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair. Beliau adalah mufassir, faqih, dan termasuk dari muridnya sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Sa'id ibn Jubair ini disebutkan oleh murid-muridnya bahwa idza ra'aynahu dzakarna Allahu 'azza wa jalla. Jika ra'ayna Sa'id ibn Jubair, dzakarna Allah azza wa jalla. Kami apabila melihat sosok Sa'id ibn Jubair, ya, itu membuat kami menjadi ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bayangkan melihat sosoknya saja sudah bisa mengingatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu manfaat yang dapat kita ambil dari hadirnya kita di majelisnya para ulama. Ya, melihat sosoknya saja sudah membuat kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab. Ya, seorang tabi'in juga. Para muridnya mengatakan bahwa apabila Sa'id ibn Musayyab itu masuk pasar untuk berbelanja atau berdagang, seketika pasar itu menjadi hening, ya, menjadi tenang. Dan masyarakat yang ada di pasar secara, ya, perlahan mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihat bagaimana efek daripada kehadiran orang yang berilmu. Ya. Selain dari ilmu yang mereka bawa, dakwah yang mereka sampaikan, ternyata sosoknya juga apa memiliki manfaat yang begitu besar bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan kisah ini banyak sekali dikisahkan oleh para ulama, ya, termasuk juga kisah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau mendatangi gurunya yang mulia, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah ta'ala, dalam keadaan Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengkisahkan, ya, di kepalanya itu, ya, penuh dengan berbagai permasalahan-permasalahan dakwah. Ya. Dia mendatangi gurunya Ibn Taymiyah rahimahullah, baru melihat sosok Ibn Taymiyah, ya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, seluruh masalah-masalah yang dia bawa di kepalanya tiba-tiba hilang. Ya. Dia mendapatkan apa? Ketenangan dan ketentraman. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, dari sosok para ulama itu kita dapat mengambil banyak manfaat. Ya. Maka kehadiran para ulama ke negeri kita Indonesia pada momentum daurah Al-Imam Muzani yang 5 insya Allah adalah suatu kesempatan yang jangan sampai, ya, kita lewati. Jangan sampai kita lewati. Mungkin kita nggak paham syekhnya ngomong apa, ya, bahasa Arab. Ya, alhamdulillah ada penerjemahnya. Atau dari penerjemahnya mungkin kita ada yang kita terlewat. Tapi ketika kita melihat sosok para ulama, ya, tentu ini akan menambah iman, akan, ya, menambah semangat kita baik dalam belajar maupun dalam berdakwah. Ya. Dan juga, ya, satu kisah lagi, ya, tentang bahwa terkadang nasihat ulama itu sangat besar manfaatnya kepada kita ya adalah kisah terlahirnya atau lahirnya kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, ada kisah bagaimana kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari itu lahir. Ya, atau ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kitab besar, kitab hadis yang disebutkan oleh para ulama Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Ya, kitab tersahih setelah Al-Quran. Karena di dalamnya itu hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Bahwa salah satu motivasi beliau Al-Imam Bukhari mau menulis hadis dalam Sahih Bukhari adalah ya nasihat dari gurunya Ishaq ibn Rahawi. Nasihat gurunya, nasihat ulama. Ya. Dia datang Al-Imam Ishaq ibn Rahawi ya atau Al-Imam Al-Bukhari minta nasihat ya. Berilah saya satu nasihat. Maka Al-Imam Ishaq ibn Rahawi memberikan nasihat agar beliau menulis satu kitab yang membahas di situ tentang hadis-hadis, mengumpulkan di situ tentang hadis-hadis Rasulullah. Kemudian beliau pulang sampai rumah, ternyata itu ya sesuatu yang masuk ke dalam hati beliau, hati Al-Imam Al-Bukhari. Akhirnya beliau ya memantapkan hatinya, kemudian mengarang Sahih Al-Bukhari. Nah, maka dari ini semua ya kami berharap ya kesempatan yang luar biasa ini ya jangan sampai terlewat ya menghadiri majelis ulama dan melihat sosok para ulama, orang-orang yang insya Allah berilmu, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok-sosok yang diamanahi agama ini dalam menjaga agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa ana sampaikan dengan tema tadi, motivasi kita. Barakallahu fiikum. Mungkin gitu Ustaz.
1: Masyaallah ya Ustaz. Masyaallah nasihat yang luar biasa yang bisa kita ambil dari Ustaz Saif Hafidzullah pada malam ini, yang intinya adalah agar kita terus-menerus memperbaiki niat untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan selain juga kita bisa belajar ilmu dari para masyayikh, tapi juga kita juga bisa melihat sosok beliau, kemudian belajar adab dari beliau. Ini juga perkara yang cukup penting selain ilmu itu sendiri, luar biasa, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu terkait dengan Muzani. Ya, kalau tadi kita lebih ke motivasi, sekarang kita langsung masuk ke tema Muzaninya. Nah, ini untuk Ustaz Abu Ubaidillah ya, Abdul Majid. Terkait dengan durus ini Ustaz, tentunya kita berharap para peserta dapat mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya. Apa yang Ustaz harapkan dari para peserta Daurah Imam Muzani kelima terkait dengan antusiasme, ketertiban, dan adab selama mengikuti durus serta ketika berinteraksi dengan para masyayikh? Nah, fadhol Ustaz.
2: Nah Ustaz, tentunya ya, yang pertama kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para masyayikh kita yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan pelajarannya kepada kita, durus, dan juga kepada panitia Daurah Imam Al-Muzani yang semangat untuk bisa menerbitkan kitab-kitab atau buku-buku durus yang akan dipelajari. Tentunya sebagai penuntut ilmu, meskipun apa yang sudah disampaikan oleh masyayikh tersebut dari durus, ada sebagiannya yang sudah pernah kita pelajari, ada yang sebagiannya mungkin pernah kita lewati, tapi tentunya sebagai sebuah adab dari penuntut ilmu, itu tidak ada yang namanya bosan dalam belajar. Nggak ada yang namanya batas waktu untuk belajar. Bahkan seorang yang sudah berilmu sekalipun, dia tetap diharuskan untuk belajar lagi, untuk menuntut ilmu. Nah, sebagaimana banyak dari ucapan-ucapan para ulama Dan kita, para mudarrisun, mungkin para asatidza, ketika duduk bermajelis dengan para ulama, mempelajari apa yang mereka ajarkan, tentunya akan terulang pelajaran-pelajaran tersebut yang pernah kita pelajari, bahkan banyak faedah-faedah yang bertambah yang belum kita ketahui. Nah, dan mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu, itu merupakan perkara yang diharuskan. Nah, sebagaimana ucapan para ulama kita, tadzakaru al-hadith fa inna ahya'ahu dzikruhu. Salinglah mengulang dan mengingat hadis, karena menghidupkannya adalah dengan mengingatnya, sebagaimana ucapan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan banyak ucapan-ucapan yang lainnya dari para ulama. Innamayat habul ain an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya ilmu itu hilang disebabkan lupa dan meninggalkan mudzakarah, yaitu mengulang dan mendiskusikan ilmu, sebagaimana diucapkan oleh Imam Az-Zuhri. Nah, sehingga di antara adab kita, jangan pernah merasa, ah ini sudah saya pelajari nih. Saya sudah tahu kitab yang akan dibahas ini. Sudah berapa tahun lalu saya sudah berulang kali menyelesaikannya. Nah, tidak boleh yang seperti ini. Nah, harus untuk kita bersikap tawadu, bersikap merendah. Nah, jangan mengangkat kepala. Bahkan kita ini ya memang benar-benar masih butuh kepada ilmu tersebut. Nah, kalau sudah ada kesombongan, itu tadi membuat dia berat untuk bahkan berangkat ke daurah muzani, itu berat. Karena merasa enggak butuh dengan ilmu tersebut. Nah, merasa sudah paham, merasa sudah mungkin merasa sudah selevel syekh, ya. Sudah dipelajari semua yang dikaji, yang akan dibahas oleh syekh tersebut. Maka ini sebuah kegagalan. Ya. Sebuah kegagalan bagi seorang ketika dia merasa bahwa dia telah memiliki ilmu. Nah, bahkan seorang alim, itu dia berada pada kemuliaan ketika dia mau terus belajar dan tidak pernah merasa bosan. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, Abama al-mihbara yaitul makbara. Nah, bersama dengan tinta sampai masuk ke dalam liang kubur. Nah, beliau yang sudah berusia, yang sudah berilmu dan sudah berusia, tapi masih berlomba dengan anak-anak muda untuk menghadiri majelis ilmu. Maka lebih-lebih lagi kita. Nah, lebih-lebih lagi kita, alhamdulillah, panitia dari daurah muzani itu sudah membuatkan jadwal. Bahkan ketika durus atau dars itu mau dimulai, diingatkan oleh panitia, baik di grup ataupun di toa, alhamdulillah, itu bersyukur kita. Nah, kita diingatkan untuk segera hadir, kita diingatkan untuk persiapan, dan ini semuanya tentunya sebagai harapan agar tertib dan juga kita menjaga adab-adabnya supaya ilmu tersebut lebih barokah. Nah, untuk kita dapatkan. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa ana sampaikan, Ustaz.
1: Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz, atas nasihat terkait dengan adab, dan adab terhadap para masyayikh, terhadap orang yang lebih berilmu daripada kita, untuk jangan sampai kita menjadi seorang yang sombong dan merasa diri sudah cukup, walaupun kitab tersebut mungkin kitab yang pernah dipelajari, bahkan berulang kali dipelajari. Tentunya kita tetap terus untuk mengulangi pelajaran tersebut. Ini dalam rangka tawadhu terhadap ilmu, tawadhu terhadap para ahli ilmu. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Kita masuk ke tema berikutnya. Atau sebelumnya, ya, ada pesan yang masuk ini. Nah, dari seorang pendengar setia kita. Kita bacakan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Abdillah Nadhiri, Tegal. Nah, Masya Allah. Hayyakumullah lana sahlan. Abu Abdillah ya, dari Tegal. Titip salam buat Ustaz Abu Ubaidillah dan Ustaz Saif Hafizahumullah. Nah, Masya Allah. Ada salam.
2: Assalamualaikum.
1: Serta segenap ikhwah Jabodetabek dan pengurus Rumbel Minhajus Sunnahnya. Nah, ini salam kepada ikhwah Jabodetabek ya, tempatnya Ustaz Saif. Masya Allah. Nah, suasana Rumbelnya beneran selalu ngenin. Nah, sepertinya beliau mungkin pernah ke sana. Ya, semoga Allah mudahkan untuk kita berkumpul lagi di sana. Amin, kata beliau. Barakallahu fikum. Masya Allah, apa yang disampaikan Ustaz Saif, juga kejadian di sini, bagaimana dari bulan ke bulan, terkhusus mulai dari Syawal, selalu terus menunggu kapan sih DM5-nya. Nah, ini tadi beliau Ustaz Saif sampaikan, ya, antusias ikhwah Jabodetabek atau Bekasi juga ya di situ, yaitu terus-menerus menunggu ya. Itu juga terjadi di daerah lain, kata beliau. Ya. Bahkan kebahagiaan sangat terasa tiap tahunnya ketika pertama melihat foto profil link Telegram DM, ya ini Daurah Muzani itu, berganti karena inilah awal tanda-tanda bakal keluar pengumuman resmi DM yang berikutnya lagi. Nah, jadi maksud beliau ketika foto profil Telegram ya, juga bagi para pendengar yang mungkin belum mengikuti berlangganan dengan atau mengikuti Telegram Daurah Imam Al-Muzani, bisa untuk mulai mengikuti Telegram itu. Sudah ganti profil, maka itulah tanda bahwasanya sudah dekat ini Muzani dalam waktu beberapa bulan lagi. Terakhir, Anda ingin sampaikan, Ustadz Saif dapat salam balik juga dari Abu Asim Aslam Tegal. Barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Ini sepertinya ikhwah yang sangat mengenal Ustaz Saif ya, gitu Ustaz ya. Iya, ya, luar biasa. Dari Tegal, benar jauh dari Tegal ke Jakarta atau Bekasi ini cukup jauh ya.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Beliau beberapa kali berkunjung ke Jakarta, berkunjung ke Bekasi, menghadiri kajian asatidz kita.
1: Nah. Masya
0: Allah. Semoga beliau nanti Daurah Muzani 5 kita bisa ketemu di Jember. Nazir Tegal.
1: Iya, masya Allah. Amin, amin,
0: ya,
1: amin.
0: Sudah lama juga ini, kangen juga ini, pengen bertemu beliau ini. Semoga nanti bisa bertemu di Daurah Muzani 5 di Jember.
1: Nah, amin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Ini tema terkait dengan salah satu pemateri atau pengisi Daurah Imam Al-Muzani yang kelima, yang sudah mungkin ini ketiga kalinya ya insyaallah, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Jazairi hafizahullah. Naam. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Ustaz Muhammad Saif. Mungkin Ustaz bisa sedikit menceritakan ya, tentang Syekh Abdul Ghani Ustaz, apa yang Ustaz ketahui tentang beliau dan apa yang menarik atau berkesan dari sosok beliau.
0: Nah, untuk guru kita Syekh Abdul Ghani Ustaz Al-Jazairi hafizahullah taala, beliau ini dari awal kita bertemu ketika itu pada Daurah Muzani 2 kalau tidak salah ya, itu sudah langsung berkesan. Berkesan karena usia beliau yang waktu itu kami lihat, kalau sekarang usia beliau itu kalau tidak salah sudah menginjak usia 67 tahun. Usia beliau saat ini. Berarti pada Daurah Muzani 2 sekitar 64 ya. Sekitar 64. Di usia beliau yang lehyahnya sudah putih, kemudian beliau dibantu dengan kursi roda pada waktu itu, kami melihatnya sudah terkesan. Terkesan dalam arti, Jazair ini negeri yang jauh, ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan beliau ya memenuhi undangan dari panitia untuk hadir ke Daurah Muzani. Di usianya yang tidak muda lagi tentunya, di usia 60 lebih. Dan ketika kami waktu itu di Soekarno-Hatta, kami berjabat tangan, kemudian mu'anafah dengan beliau, ya, kemudian kami ajak beliau, atau kami antarkan beliau ke tempat penginapan. Subhanallah, begitu semangat beliau itu untuk memberikan faedah dan ilmu. Ya, artinya awal ketemu saja sudah memberikan ilmu. Itu. Jadi gimana keadaan antum ya? Bagaimana dakwah di sini ya? Kemudian belum memberikan nasihat tentang dakwahnya para nabi, harusnya sabar dan lain sebagainya. Dari awal kami menjemput beliau ya, bertemu beliau sampai kami masuk ke tempat penginapan. Ya, di sini kami melihat beliau adalah sosok yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk memberikan ilmu, untuk memberikan nasihat dan untuk berdakwah. Ya. Ini sosok Syekhuna guru kami Syekh Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi. Kemudian yang kami pelajari juga dari beliau itu adalah sikap lemah lembut. Ini insya Allah semua asatidah yang pernah menemani beliau sangat merasakan itu. Ya, sikap orang tuanya itu terasa sekali. Ya, lemah lembutnya masya Allah. Ketika beliau memberikan nasihat, ketika beliau ya memberikan mungkin amar ma'ruf nahi mungkar, ya meluruskan suatu kekeliruan, itu beliau sampaikan dengan sangat ya lemah lembut, ya. Bagaikan ya seorang ayah, ya, ya, ana gambarkan saja, terkadang beliau itu memegang pundak, ya, sambil beliau menepuk-nepuk, ada maya jus, misalnya seperti itu, ini tidak sepantasnya atau sebaiknya engkau begini, engkau begitu, ya, dari nasihat-nasihat, ya, ini yang kami rasakan, ya, dari sosok Syekh Abdul Ghani bin Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi, sikap lemah lembut beliau, ya, sikap sebagai sosok ayah bagi kami, ya, murid-muridnya yang ada di Indonesia. Banyak momen-momen di mana kita merasakan beliau ini sangat peduli kepada salafiyin, kepada penuntut ilmu, ya. Kemudian kami juga melihat bagaimana tawadhu'nya beliau, ya, di banyak kesempatan, ya, beliau itu terkadang, ya, subhanallah, beliau ini usianya insya Allah dari semua yang hadir di maksudnya semua yang hadir ini baik syekhnya maupun asatidahnya, beliau yang paling usianya yang paling tua, tapi beliau itu terkadang banyak mendengar. Ya, terkadang ada satu syekh menyampaikan faedah-faedah, beliau mendengarkan dengan baik. Ya, terkadang ada ustadz yang menyampaikan ya faedah juga beliau juga mendengarkan, ya, sampai pembicaranya selesai, ya, sang yang menyampaikan ini selesai baru nanti beliau ya menambahkan atau meluruskan, ya, atau memuji dan seterusnya. Dan ini juga yang ketiga yang kami perhatikan dari beliau, beliau ini tidak pelit ya untuk memberikan apresiasi, memberikan doa dan pujian. Ya, dan ini adalah satu pendidikan yang baik. Ya, terlebih kepada kita ya para anak muda, ya murid-murid beliau. Ya, terkadang beliau ya seperti itu. Ya, ketika dia menanyakan ini, ya beliau menanyakan suatu faedah kemudian kita jawab, beliau tidak sungkan-sungkan untuk memujinya. Ya, memuji mumtaz atau syai jayyid gitu. Dia sebut ada syai jayyid, ya. Seperti itu. Kemudian terkadang beliau memberikan doa-doa yang baik ya kepada kita yang menyampaikan satu hal yang baik kepada beliau. Banyak sebenarnya dari cerita-cerita yang luar biasa yang kami lihat dari beliau, ya kesabarannya ya. Kesabaran beliau ya, dalam menempuh ya perjalanan ini ya satu momen di mana pada Daura Muzani 4 kemarin kita sempat ada keterlambatan pesawat ya, terjadi delay dari Jakarta ke Surabaya ya, dan delaynya lumayan panjang ya, dan subhanallah pada momentum itu ya kami melihat beliau ya dengan tenang ya, terkadang beliau memberikan faedah-faedah ya, bertanya kepada kita tentang apa yang menjadi kesulitan ya, dan terkadang kita juga bertanya kepada beliau dengan ya tenang. Dan ketika kami sampaikan ya Syekh, ini ada keterlambatan, la bas qadarullah wa masyaallah. Ya, luar biasa. Ya enggak apa, wah ini gimana ini terjadi keterlambatan ini, wah ini enggak profesional ini dan lain sebagainya, enggak. Tapi beliau ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa in asabaka syai'un ya fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa masyaa fa'al. Yaitu yang kami perhatikan dan kami lihat ya dari sosok Syekhuna Abdul Ghani Ausad ya, dan terakhir ya karena luar biasanya sosok beliau ini yang kami rasakan ya, bahkan insyaallah ini juga dirasakan oleh sebagian asatidah bahwa kehadiran beliau itu bagaikan sosok ayah ya bagi kami ya, dan bagi salafin yang ada di negeri ini, sampai akhirnya ketika beliau beranjak pulang ya, kita berpisah itu tidak jarang dari asatidah ini bersedih ya, kami merasakan kehilangan beliau itu sangat-sangat kami rasakan ya, seperti anak yang ditinggal ayahnya. Nah, ini sedikit mungkin tentang apa yang kami ketahui dari guru kami Syekh Abdul Ghani Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan ya, memberikan beliau usia yang panjang yang penuh dengan keberkahan dan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, dan semoga beliau Syekh Abdul Ghani Ustaz dan juga Syekh Abdul Hakim Dahas ya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke negeri kami pada daurah Al-Muzani 5 nanti binillahi taala. Itu mungkin dari Ana.
1: Nah, masya Allah, ya, luar biasa. Ini sekilas saja biografi atau kesan dari Ustaz Saif selama beberapa tahun terakhir ini bersama Syekh Abdul Ghani Ustaz Hafizullah. Luar biasa faedah yang bisa kita dapatkan dari sikap seorang orang tua kita, gitu, Syekh Abdul Ghani, seorang ayah yang betul-betul ramah, kemudian penasehat, dan tidak mudah untuk mengeluh, dan terus memberikan nasihat dan nahi mungkar dengan cara yang hikmah, masya Allah. Faedah yang luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai kudwah dan panutan, dan kita amalkan sehari-hari, gitu ya. Ini tidak terasa, ini sudah hampir 1,5 jam ya. Nah, kita sudah menemani para pendengar Radio Minhajul Azhar ya. Nah, masya Allah, luar biasa. Tidak terasa memang karena yang menarik ya mendengar kisah-kisah yang ada. Tadi Ustaz Abdul Majid menceritakan kisah perjuangan Ikhwah Sumatera. Tadi juga Ustaz Saif menceritakan bersama dengan Syekh Abdul Ghani. Dan seterusnya, luar biasa ya. Sehingga memang malam ini yang panjang menjadi pendek gitu terasanya. Tapi tetap ya, tetap kita komitmen dengan waktu kita. Nah, sehingga mungkin sebelum nanti insya Allah di akhir nanti Ustaz Abdul Majid akan memberikan pesan terakhir penutupan dan juga hasungan dan juga mungkin ucapan syukur terhadap para masyayikh atau panitia yang lainnya. Kita ke Ustadz Saif lagi. Ini Ustadz, terkait dengan terselenggaranya kegiatan yang seperti ini kan, namanya kegiatan besar, bahkan para pesertanya sampai ya, mencapai angka 3 digit atau 1,000-an. Ya, dari berbagai macam daerah bahkan sampai internasional. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Maka apa hasungan dari Ustaz Saif kepada para ikhwah dan kaum muslimin untuk turut membantu melalui donasi sehingga berbagai kebutuhan daurah Imam Al-Muzani 5 ini dapat terpenuhi dan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
0: Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang besar, mendatangkan orang-orang besar dan insya Allah menghadirkan banyak orang ya salafiyin, dan memiliki manfaat yang sangat besar. Dari tadi sudah dijelaskan ya berbagai macam manfaat-manfaat yang mungkin dapat kita ambil dari terlaksananya daurah Muzani ini. Dan tentu kegiatan ini butuh dukungan kita semua. Ya, butuh dukungan kita semua. Dari apa yang ada, dari dukungan-dukungan yang dapat kita berikan, salah satu yang sangat penting juga, agar daurah Al-Muzani 5 ini dapat terlaksana dengan lancar, ya, dapat sukses berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, adalah perlunya ada dukungan dari sisi donasi, ya, dari sisi donasi, karena kegiatan daurah sebesar ini tentu akan memakan biaya yang sangat besar, ya, akan memakan biaya yang sangat besar. Kita aja kadang kalau mengadakan kajian, ya, di tempat kita yang datangnya nggak sampai 100, itu saja membutuhkan biaya yang lumayan, apalagi ini mendatangkan banyak salafiyin, maka perlu didukung, dan perlu juga kita yakini bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan dari harta kita itu adalah harta kita yang hakiki. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa harta Ibnu Adam adalah yang dia makan, yang dia pakai, dan yang dia sedekahkan. Ya, yang dia sedekahkan. Maka bab sedekah ini terlebih untuk mendukung kegiatan Al-Muzani dapat bernilai sangat istimewa. Dapat bernilai sangat istimewa. Bahkan semoga masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza mata Ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak cucu Adam telah wafat, maka seluruh amalannya terputus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua amalannya terputus kecuali tiga. Dan salah satu dari tiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah shadaqatun atau shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Semoga dalam kegiatan Al-Muzani ini, artinya sedekah, ya, donasi yang kita berikan untuk kelancaran Al-Muzani ini memiliki nilai dari sedekah jariah. Ya, dari sisi mana? Dari sisi di situ terlaksananya daurah, tempat disebarkannya ilmu, kemudian dari situ hadir para dai, ya, kemudian dari situ para dai ini, ya, mengambil ilmu yang disampaikan oleh syekh, kemudian ia sampaikan ke kampungnya, dan dengan sebab itu, ya, orang di kampungnya mendapatkan hidayah, kemudian orang di kampung tersebut dia sampaikan lagi kepada kaum muslimin yang lain. Selagi ilmu itu terus mengalir dan dia memiliki andil terlaksananya atau suksesnya acara tersebut, maka insya Allah dia mendapatkan bagian daripada pahala tersebarnya ilmu yang telah diberikan kepada kaum muslimin. Maka ini semoga masuk dalam bab ini, sedekah jariah. Maka jangan sampai kesempatan ini juga terlewat, ya, bagi kita. Dan tadi mengingatkan lagi bahwa kalau di zaman terdahulu itu jihadnya adalah bisayf, dengan tempur. Ya, dan Rasulullah SAW mengumumkan di tengah-tengah para sahabatnya, dan para sahabat menyumbangkan apa yang mereka miliki. Bahkan sebagian para sahabat yang memiliki 3 buah kurma dia sumbangkan agar jihad ini berangkat, agar jihad ini jadi. Ya, sebagiannya hanya 3 kurma, sebagiannya hanya 1 buah kurma, sebagiannya hanya biji kurmanya. Ya, bukan buahnya, bijinya. Ya, dia yang dia miliki hanya itu, tapi dia sumbangkan. Dan pada masa-masa saat ini, jihadnya adalah dengan berdakwah dan menuntut ilmu. Semoga kita termasuk dari, ya, keutamaan orang-orang, ya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita berikan tentu itu sangat berarti dan bermanfaat untuk kelancaran daurah Al-Imam Al-Muzani. Sedikit dan banyaknya semua akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menentukan adalah keikhlasan dari kita semua. Allah Ta'ala alam shawab. Itu mungkin, ya, sedikit, ya, tentang hasungan untuk kita bertahun dalam daurah Muzani 5 ini insyaallah.
1: Masya Allah, jazakumullah khairan. Nah, memang ini Abdul Jihad di hadir zaman, jihad dalam menuntut ilmu. Maka donasi para pendengar sekalian menjadi bagian dari perjuangan dalam menyebarkan ilmu dan dakwah. Nah, saya bacakan sedikit dari informasi donasi daurah ya. Al-Muzani yang kelima ini, ngam. Bisa dilihat di channel Telegram daurah atau daurah Imam Al-Muzani. Ya, bisa diklik di daurah Imam Al-Muzani. Nah, saya bacakan. Majelis Thalabul Ilmi bersama Masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah telah di depan mata. Saatnya kita sambut dengan niat yang ikhlas dan semangat yang membara. Mari berandil untuk lancar dan suksesnya daurah tersebut. Rekening panitia daurah Salafiyah Imam Al-Muzani kelima tahun 1448 Hijriah atau 2026 Masehi bisa dikirim melalui BCA ya, Bank BCA di nomor 02-41-377-431. Saya ulangi 02-41-377-431 atas nama Irwan Syah ya. Konfirmasi transfer bisa di nomor berikut ya, bisa dilihat di channel Daurah Muzani itu 08-12-2653-998. Nah, beri keterangan di situ infak Daurah Al-Muzani. Perlu kita berikan peringatan kepada para pendengar sekalian, waspadai tindak penipuan donasi atas nama panitia. Hati-hati sekarang ini marak yang seperti ini ya. Di zaman digital zaman sekarang ini marak ya penipuan. Kemudian yang kedua, nomor rekening dan kontak person bagian infak itu hanya satu yang kita bacakan tadi, yaitu melalui nomor di atas. Jangan sampai menghubungi nomor yang lain, bahaya ya. Sehingga infak kita walaupun sedikit, tadi sebutkan Ustaz Saif, walaupun hanya satu biji kurma ataupun bahkan bukan buahnya tapi bijinya saja, tapi bermanfaat, semoga itu menjadi sebab kita untuk masuk ke dalam Al-Jannah. Nah, amin. Kita lanjut pada sesi terakhir ya, sebagai penutup, yaitu pesan dan hasungan penutup ya, sebelum kita akhiri perbincangan malam hari ini. Apa pesan dan hasungan Ustaz Abdul Majid kepada para pendengar Al-Birri agar semakin semangat menyambut dan menghadiri daurah Imam Al-Muzani, sekaligus mungkin bisa diselipkan di situ ucapan syukur kepada para masyayikh atau panitia Ustaz. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah, Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita mengetahui bersama, pemberian ilmu adalah pemberian terbaik bagi seorang. Dan kita tidak bisa membalasnya. Maka kebaikan tersebut alangkah baiknya kita sisipkan doa kita untuk para masyayikh dan asatidzah, demikian pula para panitia daurah Muzani, atas apa yang telah mereka berikan, terkhusus para masyayikh yang kita dengarkan tadi sedikit biografi beliau dari Al-Ustaz Saif Hafizahullah, datang dari jauh penuh dengan pengorbanan waktu, lelah, dan letih. Mereka menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Maka sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, apresiasi kita. Nabi SAW sebutkan dalam hadis Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa'illam tajidu ma tukafi'u bihi, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum. Siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah. Jika engkau tidak mampu membalasnya, doakanlah dia sampai engkau yakin telah benar-benar membalasnya. Jazakallahu khairan kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita. Jazakallahu khair kepada para ustaz-ustaz kita, jazakallahu khair kepada para panitia, para ikhwah yang sudah meluangkan waktu, nah, yang sudah rapat demi rapat untuk memberikan yang terbaik bagi para peserta daurah Muzani tersebut. Sisipkan dalam waktu-waktu mustajab di sore hari, di hari Jumat, ketika kita sedang sujud, bainal adzan wal iqamah, sisipkan nama-nama mereka, para masyayikh kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Sisipkan nama-nama mereka, guru-guru kita, karena kebaikan mereka tak terhingga dan gak bisa kita membalasnya. Al-Imam Yahya Al-Qattan, beliau mengatakan, ana ad'u'allah lisyafi'i akhussuhu bihi. Aku senantiasa berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i. Aku khususkan doa untuknya. Demikian pula Al-Imam Abu Bakar Ibnu Khalad, beliau mengatakan, ana ad'u'allah fi dubri salati lisyafi'i. Aku selalu berdoa kepada Allah di akhir salatku untuk Syafi'i. Yaitu Al-Imam Syafi'i sebagai guru beliau. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Bentuk terima kasih, bentuk apresiasi, rasa syukur, doakan mereka, guru-guru kita, nah, atas kebaikan yang telah mereka berikan. Juga kepada seluruh panitia. Jujur, anak pribadi dan juga beberapa ustaz dari sejak daurah pertama, daurah Muzani pertama dan seterusnya, ketika pertama hadir atau sampai di Ma'had Minhajul Athar, kita itu terkejut dan kaget. Kita melihat panitia, para asatidzah Ma'had Minhajul Athar ini seakan-akan sudah berulang kali melakukan, sebelum Muzani satu ya, berulang kali sudah melakukan daurah masyayikh menjadi panitia. Kenapa? Karena kami melihat benar-benar tersusun rapi penyambutannya, nah, peletakannya, ini bagian administrasi, ini bagian registrasi, pengambilan makan, bahkan waktu itu sudah pakai barcode ya, pakai QRIS, pakai barcode. Yang kemudian dikomentari oleh sebagian orang, memberatkan, kenapa harus pakai barcode. Bahkan kita waktu itu senang, dan ini sudah suatu kemajuan. Simple, kan gitu kan. Nah, jadi kita heran, Masya Allah nih Ma'had Minhajul Athar, seperti sudah bertahun-tahun, sudah berulang-ulang menjadi panitia. Nah, begitu paham. Nah, jadi benar-benar kita yang hadir mau belajar itu sudah siap seperti itu. Kita benar-benar dilayani. Nah, dengan biaya yang sangat-sangat murah kita untuk makan di situ selama beberapa hari, tapi hidangannya Masya Allah. Bahkan yang terakhir itu biayanya sangat murah. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh panitia terkhusus para asatidzah. Nah, ala ra'sihim al-Ustaz Luqman Ba'abdul Hafizullah, Ustaz Ruwaizi, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian dan asatidzah yang lainnya. Semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Demikian pula seluruh panitia Al-Imam Al-Muzani. Semoga Allah istiqomahkan asatidzah semua, panitia semua, ya, di atas sunnah Nabi SAW. Dan Allah istiqomahkan di atas ibadah yang mulia ini, yaitu mengadakan daurah Al-Muzani, mendatangkan para masyayikh. Adapun terkait dengan hasungan sebagai penutup, pesan untuk semuanya, tentunya terkait dengan menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu sedikit disinggung oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Saif Hafizullah Ta'ala, dan itu sudah sangat cukup ya. Nah, namun sedikit sebagai hasungan tentunya untuk para asatidzah yang hadir dan juga ikhwah yang sudah berjuang. Nah, agar benar-benar meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan, yang bagi li talibil hadith an yukhlisan niyyah wa yabdhul al-wus'a wa yunfiq mahtaja ilaihi fi talabihi. Seorang penuntut hadis, penuntut ilmu, hendaknya ikhlas dalam niatnya, mengerahkan seluruh kemampuannya, dan menginfakkan apa yang diperlukan untuk menuntut ilmu. Jangan ragu, kita sedang berada dalam ibadah yang mulia, dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada yang diperjuangkan dari harta, yang diinfakkan dari harta. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma budhilatil amwal fi syai'in afdala min badliha fi talabil ilmi. Tidaklah harta diinfakkan untuk sesuatu yang lebih utama daripada diinfakkan untuk menuntut ilmu. Jangan pernah merasa rugi. Jangan pernah berhitung untuk akhirat. Mengkalkulasikan untuk akhirat. Tadi disebutkan hadisnya oleh Ustaz Saif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yakin dengan betul kita bahwa dengan menuntut ilmu dimudahkan jalan kita menuju surga. Maka enggak pantas untuk kita mengkalkulasikan, untuk menghitung-hitung biaya pengeluaran berapa, biaya ditinggalkan untuk istri berapa. Yakinlah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan, apalagi di jalan Allah, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada ikhwah, mungkin ini terkait dengan yang disebutkan Ustaz Saif tadi, hasungan untuk berinfak, untuk membantu realisasinya, semaraknya untuk daurah muzani yang kelima ini. Juga tentunya bagi ikhwah yang memiliki kelebihan harta, di samping sudah membantu dan berta'awun untuk daurah muzani lima, coba lihat, di sana ada ikhwan-ikhwan yang ingin sekali berangkat ke daurah muzani. Di sini aja di Tanjung Balai ini ya, ada, ingin sekali berangkat. Tapi memang tidak ada biaya, tidak ada kemampuan. Alhamdulillah beberapa ikhwan ada yang memboking 3 kursi, Masya Allah. Pilih Ustaz, siapa yang punya semangat. Nah, dan ini patut untuk dijadikan contoh. Yang punya kelebihan harta, jangan bingung. Antum kalau meninggal, settingan kain kafannya itu nggak ada model yang ada kantongnya, nggak ada. Artinya nggak bakal dibawa ketika mati itu duitnya, wala ATM-nya, wala hartanya, nggak bakal. Infakkan sedekah jariah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ustaz Saif tadi. Jangan ragu untuk berinfak. Bantu. Nah, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Tirmizi. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang bersaudara yang satunya senang menghadiri majelis Nabi untuk menuntut ilmu dan yang satunya giat bekerja. Nah, dia bekerja tujuannya apa? Untuk membantu saudaranya ya dalam menuntut ilmu. Atau untuk membantu rezeki saudaranya yang tadi yang cuma menuntut ilmu saja, enggak mau bekerja. Kemudian orang yang giat bekerja ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang cuma belajar saja, enggak mau bekerja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la'allaka turzaqu bi. Barangkali engkau mendapatkan rezeki karena sebab saudaramu yang rajin belajar tersebut. Dengan sebab kita membantu orang yang enggak mampu untuk berangkat nih, mudah-mudahan semakin lancar rezeki kita. Nah, kalau kita bantu penuh setengah aja, itu ada yang siap untuk menyambutnya. Nah, ingin sekali untuk berangkat ke daurah muzani. Nah, karena enggak pernah, sudah daurah yang kelima ini enggak pernah dia. Nah, tapi itu tadi, kadang-kadang dianya enggak berangkat, kontribusinya juga untuk kebaikan tersebut tidak ada. Misalnya kadang sedang, anak kadang mau mengingatkan ikhwan ini dengan cukup tegas lah. Artinya, kita gak berangkat. Gak tahun juga. Bahkan pasang status saja enggak. Janganlah seperti ini. Minimalnya ambil andil meskipun pasang status. Itu panitia udah sampai luar biasa itu membuatkan wallpaper, wallpapernya. Nah, luar biasa, nggak capek-capek lagi. Nggak wallpaper gambar makhluk bernyawa atau gambar-gambar duniawi. Ada wallpapernya di setiap muzani ada. Ini yang kelima pun juga ada. Begitu tadi ya. Nah, yang kelima pun ada wallpapernya.
1: Betul, betul. Nah,
2: ini mau pasang status juga enggak, berangkat enggak. Nah, punya harta tapi membantu yang mau berangkat saja enggak. Nah, Ustaz kita, Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizallahu Ta'ala wa ra'am, min kulli su'in wa makruh. Beliau itu sering menyebutkan. Nah, Syekh Mukbil Rahimahullahu Ta'ala, ketika beliau melihat rambut putih beliau sudah muncul. Ya, Syekh Mukbil. Beliau pegang rambut putihnya itu. Sembari beliau mengatakan, "Madza qaddamta lil Islam ya Mukbil? Madza qaddamta lil Islam ya Mukbil? Apa yang sudah engkau peruntukkan untuk Islam wahai Mukbil? Apa yang sudah engkau peruntukkan untuk Islam wahai Mukbil?" Padahal kita tahu beliau punya ribuan murid. Kita tahu beliau punya sekian banyak karya tulis, nama beliau disanjung, didoakan. Kaset-kaset beliau tersebar. Ilmu beliau tersebar. Tapi beliau masih mengucapkan seperti itu. Maka lebih-lebih lagi kita. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Nah, meskipun pasang status. Nah, ya. Udah minimal sekali lah itu. Artinya kita ada andil. Saudara kita ada yang membacanya. Ya, ada ikhwan yang membacanya. Tahu ada info daurah. Insya Allah kita dapat kebaikan. Dan lebih dari itu. Bagi yang punya kelebihan harta, nah, bisa membantu saudara-saudaranya yang nggak mampu untuk berangkat. Buat apalah harta itu yang disedekahkan, itulah yang harta kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai usang. Yang kita sedekahkan itulah harta terbaik kita. Di samping tentunya bertahun untuk kelancaran daurah muzani yang kelima ini. Nah, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan semangat kepada salafiyin, kepada ahli sunnah untuk bisa menghadiri durus para ulama. Nah, untuk bisa tetap terus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas sunnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini Ustaz.
1: Nah, insyaAllah jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ubaidillah Abdul Majid dan juga Ustaz Muhammad Saifus Salam hafizahumullah. Nah, dengan nasihat Ustaz Abu Ubaidillah tadi, ini juga menutup acara Al-Birri kita spesial Pra Al-Muzani. Naam, kita ucapkan jazakumullah khair atas waktu, perhatian dan faedah yang telah disampaikan dari narasumber kita. Nah, kita juga menyampaikan titip salam ya kepada para ikhwah ataupun mudarisin yang ada di Tanjung Balai ataupun yang ada di Bekasi gitu
2: kan. Nah, insyaallah sampaikan.
1: Nah, jazakumullah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dalam seluruh persiapan dan pelaksanaan daurah Imam Al-Muzani yang kelima, serta memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengambil manfaat dari majelis ilmu tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla juga membalas kebaikan para masyayikh, asatidah, panitia, para muhsinin, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Nah, kemudian kita mohon maaf jika kami mohon maaf jika ada kekurangan pada acara malam hari ini. Demikian perbincangan kita pada program Al-Birri malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada setiap pekan pada hari yang sama, hari Ahad insyaallah, dengan tema-tema yang berbeda tentunya terkait dengan persiapan daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Saya Fauzi undur diri dari ruang dengar Anda. Naam, jazakumullah khairan para pendengar yang sudah menemani kita sampai ya pukul tidak terasa hampir jam 22 lebih 22 ini ya. Pas sekali ya, 22 lebih 22. Dan kita akhiri وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: عليكم السلام

0: undur diri dari ruang dengar Anda. Naam, jazakumullah khairan para pendengar yang sudah menemani kita sampai ya pukul tidak terasa hampir jam 22 lebih 22 ini ya. Pas sekali ya, 22 lebih 22. Dan kita akhiri. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.